0: dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini. Nah,
5: dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
3: Palangmera Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
3: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
3: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
3: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah monggo ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turkiye menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai simpang Japanan.
16: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Ndak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, ndak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.
4: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo,
5: Dek, di mana?
4: Bangun, udah siang.
5: Ya, bentar ah. Kapan jemput aku?
4: Sekarang ya.
5: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
4: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Semangat pagi dan terima kasih untuk Anda semua pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Di akhir pekan disibukkan dengan berbagai kegiatan di rumah ataupun santai, atau saat ini lagi sedang olahraga ya, berputar-putar bersepeda di sekitar rumah Anda ataupun di seputaran kota Bengkalis, atau hanya jalan santai, jalan kaki, atau juga pagi hari ini ada suatu lokasi yang merupakan titik kumpul warga untuk melakukan kemeriahan perlombaan ya, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, karena masih juga tuh banyak terlihat di Bengkalis yang juga melakukan lomba-lomba dalam memeriahkan kemerdekaan RI ya. Semoga pulangnya dapat hadiah. Dan yang tidak dapat hadiah jangan berkecil hati ya, karena itu sifatnya juga keseruan lah, begitu happy-happy. Dan pasti tetap semangat untuk Anda. Pendengar, perakiran cuaca dari BMKG Riau, pendengar, untuk wilayah Riau di hari Minggu ini 23 Agustus 2026, untuk wilayah Riau pendengar diperkirakan berawan ya untuk hari ini, dengan suhu berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius ya. Suhu di wilayah Riau hari ini pendengar 24 hingga 34 derajat Celcius, dan untuk perakiran cuacanya adalah berawan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Bener?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

0: FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.
1: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
2: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
3: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
2: Ini anak nyusahin aja.
1: Mari Bu.
2: Mari.
1: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
2: Orang baru ya, Dek?
1: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
2: Oh, PNS. Banyak duit dong.
1: Enggak kok Bu, biasa aja.
2: Ah, enggak percaya.
4: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
5: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
2: Eh, kamu!
1: Silahkan duduk Bu.
2: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
2: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
2: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu... Bu.
2: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
6: Pendengar, di tanggal 23 Agustus pendengar, di Indonesia diperingati sebagai hari peringatan konferensi meja bundar. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan mengakhiri konflik dengan Belanda. Ya pendengar, Konferensi Meja Bundar atau KMB mulai dilaksanakan pada 23 Agustus 1949. Konferensi yang berlangsung di Den Haag, Belanda tersebut diketuai oleh Dr. W. Dries, sementara sekretaris umumnya yakni M.J. Vincent dari Belanda. Dan pendengar, dalam pembukaan sidang turut juga sejumlah negara peninjau hadir ya, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Australia, Prancis, Republik Tiongkok dan Uni Soviet yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: macam mana ini.
1: Ya, peringat selamat pagi pendengar kita bersama di Wonderful Indonesia. Ya, Indonesia yang banyak sekali keindahan alam, objek wisata yang ada di Indonesia. Destinasi wisata pendengar yang ada di Jawa Timur salah satunya. Jawa Timur ini tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang memukau, tetapi juga beragam aktivitas seru yang cocok untuk semua anggota keluarga. Dari anak-anak hingga lansia pendengar, selain mengunjungi Taman Safari Prigen ya, yang ada di Jawa Timur, yang telah ada banyak juga pilihan lain yang bisa Anda pertimbangkan untuk menjadi pilihan ya, untuk momen liburan yang tak terlupakan. Ada Gunung Bromo pendengar. Ya, siapa sebenarnya yang tidak mengenal Gunung Bromo, gunung yang berada di perbatasan antara Kabupaten Pasuruan, Malang, Lumajang, dan Probolinggo, termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, serta menghadirkan keindahan alam yang tak tertandingi. Lalu pendengar, Ranu Kumbolo ya, terletak di jalur pendakian Gunung Semeru, Ranu Kumbolo adalah danau cantik dengan air yang jernih serta dikelilingi perbukitan hijau yang menambah pesona alamnya. Panoramanya juga menyerupai desa yang indah dengan deretan hutan pinus yang memberikan suasana sejuk khas pegunungan. Kawasan wisata ini menjadi spot favorit bagi para pendaki untuk berkemah, menikmati kabut pagi yang memukau dan merasakan kedamaian sambil menyaksikan keindahan danau. Ranu Kumbala ya, ini juga menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi siapa saja yang mengunjungi dan menghabiskan waktu di sekitarnya. Ya, Ranu Kumbolo pendengar ya, dan destinasi wisata gunung ya, yang dan juga tidak gunung dan dataran tinggi di Jawa Timur, kami hadirkan untuk Anda pendengar di Wonderful Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
4: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
4: Pak. Papa.
3: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan. Dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi. Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
1: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
2: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkas Wonderful Indonesia. Ya, pendengar, berapa objek wisata yang ada di Jawa Timur, pendengar? Pantai Plengkung ya, ini juga dikenal dengan nama Triland, terletak di Banyuwangi dan terkenal dengan ombak besarnya yang menantang. Destinasi wisata ini pendengar menjadi favorit bagi para perselancar, baik pemula maupun profesional, karena gelombangnya yang ideal untuk berselancar. Selain menjadi surga bagi peselancar, Pantai Plengkung ini juga menawarkan pemandangan alam yang indah dan suasana yang tenang, cocok untuk Anda yang ingin menikmati keindahan pantai Jawa Timur. Lalu ada Pantai Tiga Warna, pendengar, destinasi populer di Kabupaten Malang yang menawarkan fenomena unik berupa gradasi warna air, mulai dari biru, kehijauan, biru tua, sampai keunguan. Wisata di Malang Selatan ini juga cocok untuk Anda yang ingin mencari ketenangan, berkemah, snorkeling, menjelajahi hutan mangrove, maupun berburu foto estetik dengan latar belakang fenomena indah.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Tahukah Anda, lagu Ling Serwengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Ling Serwengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.
1: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Wonderful Indonesia, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kalau tadi kita sudah mengetahui ya berapa objek wisata yang ada di Jawa Timur, pendengar. Dan kali ini pendengar, di Jawa Barat memang banyak juga tuh destinasi tempat wisata yang terbaik ya di Jawa Barat ya. Masjid Kuba Mas Kota Depok, pendengar, tempat ibadah umat Islam ini menjadi salah satu ikon wisata yang indah dan banyak dikunjungi di Kota Depok. Masjid ini mampu menampung sekitar kurang lebih 20.000 jemaah dengan luas 8.000 meter persegi, dan kawasan sekitar masjid seringkali disebut sebagai kawasan masjid termegah di Asia Tenggara. Dan pendengar, selain pengunjung dapat beribadah dan mereka juga bisa mengabadikan momen dengan bersuah foto di halaman Masjid Kubah Emas. Ya, selain itu juga pendengar, ada Pantai Batu Karas ya. Mengunjungi Pangandaran, wisatawan juga bisa menikmati keindahan pantai sambil berenang, surfing, atau wisata kuliner di Pantai Batu Karas. Pantai ini juga terbilang masih cukup sepi sehingga nyaman untuk dikunjungi. Pantai Batu Karas ini terkenal dengan ombak yang cukup besar sehingga tidak heran jika pantai ini banyak direkomendasikan komunitas peselancar ombak ya, sebagai arena berselancar yang nyaman jika ingin berwisata di Jawa Barat. Lalu pendengar, ada situs Megalitikum Gunung Padang, pendengar. Dan tidak hanya sejarah dan keindahan alam, Jawa Barat juga menyimpan banyak keajaiban. Salah satunya situs Megalitikum Gunung Padang yang ditemukan pada tahun 1914. Bahkan oleh beberapa sejarawan menyebutkan gunung ini sebagai situs tertua di dunia, mengalahkan piramida Gaza ya di Mesir. Dengan kapasitas kurang lebih 9.000 orang, komplek utamanya memiliki luas 900 meter persegi, dan fungsi situs ini sebelum menjadi tempat wisata diperkirakan menjadi tempat pemujaan bagi masyarakat setempat pada tahun sekitar 2000 sebelum Masehi. Ya, itu dia peringkat berapa objek wisata yang ada di Jawa Barat ya. Dan tadi juga kita sudah mengetahui ada berapa objek wisata yang ada di Jawa Timur. Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, pendengar.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Tahukah Anda, orang pertama yang menyanyikan Indonesia Raya? Dia adalah Dolly Salim, gadis remaja yang didaulat menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pada Kongres Pemuda Kedua tanggal 28 Oktober 1928.

Ya, pendengar kami cakupkan Wonderful Indonesia untuk Anda pendengar. Saat ini sudah menunjukkan pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di Lintas Bengkalis Pagi, Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Pro 1 Bengkalis dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, salam sehat, salam sapa dari kami untuk Anda pendengar Bengkalis yang cerah pagi hari ini. Ya, ceria selalu, ceria untuk kita semua dan bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik dan lancar. Selamat berakhir pekan. Kami masih menyapa Anda pendengar di Lintas Bengkalis Pagi untuk Anda. Mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

Selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kendi merupakan tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kendi juga dikenal di seluruh dunia dan berkembang di Mesir, Cina, Jepang, Thailand, dan juga Indonesia. Nah, pendengar, kendi pada umumnya dikenal ya di seluruh Asia Tenggara. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskerta yakni kundika yang artinya wadah air minum. Dalam ikonografi Hindu, pendengar, kendika ini merupakan atribut dari Dewa Brahma, dan peziarah Buddha juga membawa kundika sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seorang rahib dalam perjalanannya mencari kitab suci. Nah, mereka di Indonesia sebutan kendi ini beragam sebenarnya ya, khusus untuk kendi tanpa corot ataupun bentuk seperti buah labu atau botol. Di Sumatera Barat disebut labu tanah, di Jawa dikenal dengan gogo atau glogo. Konon berasal dari bunyi yang keluar saat air dituang. Di Batak disebut kandi, di Bali disebut kundi atau caratan. Sedangkan di Sulawesi Selatan mendengar disebut busu ya, di Aceh geupet bah laboh, dan di Lampung disebut

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
1: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Mendengar, kue lapis yang merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang mudah dikenali dan tampilannya berlapis-lapis dan memiliki warna yang menarik, teksturnya yang lembut ya kenyal serta memiliki cita rasa manis dan gurih dari perpaduan tepung beras, tepung tapioka, ada juga santan dan juga gula. Pendengar, kue ini umumnya dikukus secara bertahap sehingga menghasilkan lapisan warna yang cantik dan menjadi ciri khasnya. Nah, pendengar, asal-usul kue lapis ya sering dikaitkan dengan makanan tradisional Tiongkok bernama Nian Gao atau Nian Gao berlapis yang telah dikenal sejak masa dinasti Tang. Makanan berbahan dasar tepung beras atau tepung ketan tersebut juga kemudian berkembang dalam tradisi kuliner masyarakat Tionghoa dan menyebar ke berbagai wilayah di Asia. Ketika berkembang di Indonesia, kue lapis ini mengalami penyesuaian dengan bahan pangan yang tersedia serta selera masyarakat setempat. Penggunaan santan dan tepung beras, tepung tapioka, ada gula dan berbagai pewarna membuat kue lapis memiliki karakter yang khas dalam tradisi kuliner Indonesia. Nah, hingga kini pendengar ya, kue lapis ini tetap menjadi bagian dari kekayaan jajanan tradisional Nusantara, bentuknya yang juga sederhana, warna-warni, serta teksturnya yang lembut dan kenyal membuat kue ini tidak hanya menarik untuk dinikmati, tetapi juga menjadi bagian dari warisan kuliner yang terus dikenal lintas generasi.

0: Sal-sal bagi minum dong, ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Modalnya baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: 514 tahun, bukan sekedar hitungan usia, tetapi perjalanan panjang sebuah negeri yang dibangun oleh keberanian, diwariskan melalui adat dan dijaga oleh sejarah. Di tepian Selat Melaka, Bengkalis pernah menjadi saksi lalu lalang kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Di perairan inilah perdagangan tumbuh, peradaban berkembang, dan hubungan dengan negeri-negeri serumpun terjalin sejak berabad-abad silam. Namun, Bengkalis bukan hanya menyimpan kisah tentang perdagangan. Negeri ini juga menyimpan kisah tentang keberanian, tentang masyarakat yang mempertahankan tanah kelahirannya ketika armada Portugis berusaha menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka. Dari peristiwa itulah sejarah Bengkalis terus mengalir hingga hari ini. Tanggal 30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Bengkalis, bukan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis, melainkan Hari Jadi sebuah negeri tua yang kini telah berusia 514 tahun.
1: Kita ulang tahun 1512 tanggal 30 Juli karena itulah dianggap sebagai peristiwa heroik yang menjadikan kita meyakini bahwa Bengkalis dengan bersama-sama batin yang ada itu bisa mengalahkan Portugis, dan artinya kita sudah punya persatuan dan pemerintahan yang telah menjadikan dia sebagai kota Bengkalis.
0: Penetapan Hari Jadi Bengkalis bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Ia merupakan hasil penelusuran sejarah yang panjang, melibatkan para sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, hingga tim pencari fakta yang mengumpulkan berbagai sumber sejarah sebagai dasar penetapan usia Bengkalis. Salah seorang yang ikut dalam tim tersebut adalah pendengar setia RRI, Haji Alam. Baginya, sejarah bukan sekedar untuk dikenang, tetapi harus diwariskan. Karena tanpa mengenal sejarahnya, generasi muda akan kehilangan jati diri sebagai anak negeri junjungan.
2: Saya sajikan ini kepada generasi muda kita. Nah, karena beliau itu ya akan nanti memakai tampuk pimpinan kita setelah kita mungkin tak ada lagi.
0: Pesan itu sederhana, namun maknanya begitu dalam, sebab sejarah tidak akan hidup jika hanya tersimpan di rak perpustakaan. Ia harus dikenalkan di ruang-ruang kelas, diceritakan kembali di tengah keluarga, dipelajari oleh generasi muda, agar mereka memahami bahwa Bengkalis bukan sekedar sebuah pulau di pesisir timur Sumatera, tetapi sebuah negeri yang memiliki sejarah panjang, peradaban Melayu yang kuat, serta hubungan yang erat dengan kawasan Selat Melaka sejak berabad-abad lalu. Jejak-jejak sejarah itu kini masih dapat dipertemukan. Di kediaman budayawan Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, sejarah seolah masih hidup. Di sana tersimpan koin emas peninggalan Kerajaan Melayu, mata uang dari masa kolonial, hingga keris besi badar yang menjadi bagian dari warisan budaya Melayu. Benda-benda itu bukan sekedar koleksi, masing-masing menyimpan cerita tentang perjalanan panjang Bengkalis sebagai salah satu simpul penting peradaban Melayu di Selat Melaka. Kecintaan Muhammad Isa Slamet terhadap sejarah juga dituangkannya dalam sebuah tulisan berjudul Bengkalis, Hubungan Sejarah Kekeluargaan di Selat Melaka. Tulisan tersebut menjadi salah satu bagian dalam buku Jejak Warisan Rumpun Melayu yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa Melayu Melaka. Melalui tulisan itu dijelaskan bahwa hubungan Bengkalis dengan Melaka bukan hanya dipisahkan oleh lautan, tetapi dipersatukan oleh bahasa, budaya, sejarah, dan ikatan kekeluargaan rumpun Melayu yang telah terjalin sejak ratusan tahun silam.
3: Ketika saya memegang koin emas peninggalan Kesultanan Melayu serta koin-koin lain dari peninggalan bangsa Eropa, Cina, dan negara-negara lain di belahan dunia, dan ketika menatap berbagai artefak seperti keris badar besi, logam perak bermuka emas bertarikh tahun 1507, dan berpuluh jenis artefak lain yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang masih tersimpan hingga hari ini, saya merasakan sedang menyentuh sejarah lalu, jejak para pendahulu kita.
0: Merawat sejarah tidak hanya cukup dengan menyimpan benda-benda peninggalan masa lalu. Sejarah juga harus dihidupkan, harus dirasakan, harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itulah, setiap peringatan Hari Jadi Bengkalis selalu ditutup dengan sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namanya Kenduri Adat. Bagi masyarakat Melayu, kenduri bukan sekedar makan bersama. Ia adalah ungkapan syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjalanan sebuah negeri yang telah melewati lebih dari 5 abad sejarah. Tahun ini, sekitar 1.300 orang berkumpul di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis. Tokoh adat, alim ulama, pemerintah daerah, masyarakat, semua duduk bersama. Tidak ada perbedaan, semuanya menyatu dalam semangat persaudaraan.
4: Mulai dari pimpinan daerah, pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cekli pandai kita, tokoh-tokoh lembaga adatnya juga, baik dari kabupaten, kecamatan, semuanya nanti kumpul. Masyarakat kita sekitarnya kumpul di lembaga adat.
0: Selain kenduri adat, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis juga menggelar rangkaian sepekan Hari Jadi Bengkalis. Permainan tradisional kembali dimainkan, pantun kembali dilantunkan, tari zapin ditampilkan berdampingan dengan pertunjukan budaya dari berbagai paguyuban. Semuanya menjadi ruang belajar bagi generasi muda bahwa menjaga budaya bukan berarti hidup di masa lalu, tetapi membawa nilai-nilai luhur itu untuk menghadapi masa depan. ...514 tahun telah berlalu, generasi berganti, pemimpin datang dan pergi. Namun, satu hal yang tidak boleh hilang adalah ingatan. Ingatan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu. Karena sebuah negeri tidak akan menjadi besar karena pembangunan fisiknya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga sejarah, merawat budayanya, menghormati para pendahulunya, dan menyiapkan generasi penerus yang memahami akar sejarah negerinya. Sebagaimana pesan Haji Alam, sejarah harus diwariskan kepada generasi muda, karena merekalah yang kelak melanjutkan estafet kepemimpinan Bengkalis. Maka Hari Jadi Bengkalis bukan hanya sekedar perayaan tahunan, ia adalah pengingat bahwa warisan sejarah harus tetap dijaga agar menjadi cahaya yang menerangi langkah Bengkalis menuju masa depan. Dari Bengkalis, negeri junjungan yang telah berusia 514 tahun, saya Nur Fitriani melaporkan untuk Radio Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar di Lintas Bengkalis siang ya. Kami masih menyapa Anda di frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Bengkalis ataupun di aplikasi RRI Digital pendengar ya. Tinggal klik saja RRI Bengkalis, nanti bisa mendengarkan kami. Dan semangat siang, semangat berakhir pekan yang lagi OTW, selamat sampai ke tempat tujuan. Dan juga hari ini menyenangkan di hari kemarinnya, karena masih momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di 2026 ini. Banyak juga keramaian ya, terlihat juga di media sosial masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan jalan santai berhadiah dengan dogpress-nya yang dogpress yang menarik begitu. Ada juga yang sudah memulai kegiatan seperti panjat pinang, lompat karung, ya, balap karung, dan tarik tambang dan lain sebagainya. Tetap semangat untuk Anda, tidak hanya untuk remaja, anak-anak ya, tapi untuk kalangan semuanya lah usia. Bergembira dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, pulang gak bawa hadiah ataupun bawa hadiah itu gak mengapa. Yang penting kebersamaan, keceriaan, kebahagiaan. Karena momen-momen seperti ini hanya diperingati setahun sekali begitu ya. Jadi manfaatkan juga untuk berpartisipasi dan gembira bersama ya, bersama masyarakat lingkungan, keluarga, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang dengan komunitas-komunitas tertentu, mereka juga memiliki cara tersendiri dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: Sebaiknya Anda tahu, Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat siang untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, masih bersama saya Maimunah Ismail untuk Anda pendengar yang hingga nanti pukul 11 siang. Apa kabar untuk Anda? Sehat selalu, tetap semangat, ceria di samping berbagai aktivitas Anda di saat ini. Ada yang masih bekerja ya, sama seperti saya. Ada juga yang sudah hari ini libur, istirahat sejenak. Tapi terkadang memang kalau di rumah itu pasti ada saja sesuatu yang harus dikerjakan ya. Kalau kemarin di tempat tugas, hari ini di rumah, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Memasak menu spesial juga bisa dilakukan di akhir pekan ya, karena esok sudah kembali masuk kantor, masuk tempat tugas Anda masing-masing, melakukan berbagai kegiatan. Ya, pendengar, di tanggal 23 Agustus. Nah, pendengar, ini diperingati sebagai Hari Koordinator Unit Kesehatan. Ini dikenal sebagai momentum penghargaan bagi profesor, maksud kami bagi profesi koordinator unit kesehatan, pendengar. Dan peringatan tersebut berkembang ya di Amerika Serikat untuk mengapresiasi pekerja pendukung pelayanan kesehatan. Koordinator unit kesehatan ini membantu mengatur dokumen pasien, jadwal pemeriksaan, komunikasi, hingga instruksi tenaga medis. Dan pekerjaan tersebut juga mendukung kelancaran operasional rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pendengar, tanggal 23 Agustus ini berkaitan dengan berdirinya National Association of Health Unit ya, koordinator pada 1980. Sejumlah pemerintah daerah Amerika Serikat juga kemudian menetapkan tanggal tersebut ya sebagai Hari Koordinator Unit Kesehatan. Sejak 2017, penghargaan terhadap profesi tersebut juga berkembang menjadi dan juga menjadi pekan apresiasi itu berlangsung ya mulai 23 hingga 29 Agustus setiap tahunnya. Jadi pendengar, hari ini Hari Koordinator Unit Kesehatan, pendengar, yang diberikan merupakan momentum penghargaan bagi profesi koordinator unit kesehatan di tanggal 23 Agustus.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Purung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku Kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu.

0: limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan. Akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang. Dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
1: Waktu pertama sekali gimana?
0: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
1: Pertama sekali dijual ke
0: Jawa Tengah, ke Jogja.
1: Jogja. Itu awal pertama sekali ya, 25 tahun yang lalu.
0: Iya, dulu dengan harga arang waktu itu Rp800, tapi bahan bakunya gratis. Dan dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
1: Berapa banyak kilo yang dijual di pertama sekali?
0: Oh, pertama sekali kita dalam 1 bulan dapat 50 ton.
1: Iya.
0: Awalnya 50 ton per bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi. Tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra. Tak dapat dari kopra, ada pina.
1: Ini juga sudah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
0: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita. Namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
2: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan

mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut,

0: bakal masuk di mana pun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi ya, ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
1: Harganya gimana? Ton atau kiloan?
0: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan.

0: jual yang terendah dan tertinggi. Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
1: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
0: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita,

kurang, tempurungnya memang masih masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang. Ya, tapi sejauh ini berapa banyak yang ibu eksporkan? Untuk yang pernah saya ekspor satu bulan itu 50 ton. Satu bulan 50 ton karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu ya kan. Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita

0: petani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya, namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah, kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa, petani bisa beli berapa per buah atau?
1: Oh, kalau saya per kilo, itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
2: Kan kalau kelapa lokal, pernah nggak beli kelapa di luar?
1: Nggak.

Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa

0: itu apa tuh bakar kelarang yang kayak kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
1: Jadi di kampung tengah itu kegiatan untuk sehari-hari lah ya.

0: di.
1: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
0: Gaji harian.
1: Dibayar kalau
0: iya atau tidak lah, macam mana nak dibayar, kita tak kerja.

0: ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
1: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
0: Kalau keluarga ibu ada anak?
1: Tidak ada, cuma aku satu orang aja.
0: Jadi kalau seandainya kerja sana nggak ada, di sini?
1: Nah, sini kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini.

0: kerja Bu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kir di Atem kan, akar penarang semua, jadi keluarga semua lah situ, entahin ramai kelapanya 10 orang gitu kawan-kawan, apulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini
1: apa Ibu Sani sudah sampai, buka
0: kami lah menyampaikan ke kawan-kawan
1: memanggil ya,
0: kerja situ.
2: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuat

bekerja, yuk semangat lah kita bu, hari-hari terus kita dapat uang. Ini belanja hari-hari kan bisa. Cok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Nah, gitu belanja dapur, ya lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan? Nah, kita kasih lengkap di rumah. Lalu besok kita kerja lagi, kasih simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nantamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata ibu Sani, ibu Nur mau itu tak mau ndak aku kasih sedikit. Iyalah ndak lah bu, inilah tadi satu hari potong.

0: itulah kailah gitu semampu aku. Aku tak mau bu, aku nih kerjanya sikit, ya. Aku tak mau bu kerjanya sikit, tak apa-apalah kata Wak Ran. Apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit itu sekolah kan cucu.
1: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurun kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memperdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas.

Ya, peringkat 57 menit sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semua. Dan terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, peringkat berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Jangan lewatkan ya pendengar, tepat sesaat lagi, tepat pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat berakhir pekan, semoga happy selalu, bahagia selalu, semangat untuk Anda. Dan pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lomans, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor 1 dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan, tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double kedepannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya sudah mulai apa menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya bisa jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau El. Dua-duanya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi umum.
0: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
7: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
8: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
9: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hadir untuk pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Risi Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Dan siang hingga sore nanti ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, sudah dipersiapkan juga oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya ada jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara, pemerintah yang memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera, kemudian partikel asap karhutla memicu fenomena matahari merah. Dan masih juga akan ada update penanganan gempa bumi yang terjadi di wilayah Flores. Juga Garuda Pertiwi U16 versus Thailand, duel dua tim terbaik di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Anda bisa menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi peristiwa lainnya ataupun informasi terkait dengan harga komoditas. Jika Anda memang di akhir pekan ini berbelanja ke pasar atau Anda dan keluarga juga orang-orang terdekat mengunjungi beberapa objek wisata. Sampaikan informasi lengkap Anda melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mendengar, kali ini kami hadirkan video potensi daerah yang bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI Net berikut ini. Magical Light Forest mendorong pengembangan pariwisata Jember. Rekan saya Gia Deborah menyampaikan informasi lengkapnya.

0: Baik pendengar juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Nah, di kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di salah satu lokasi wisata yang sangat unik dan juga menarik, yaitu Magical Light Forest yang ada di Jember Mini Zoo. Seperti apa keindahan tempat wisata baru tersebut? Mari ikuti perjalanan kami selengkapnya.
1: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yaitu Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arif Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
2: News update, new hits, music, dan masih banyak lagi.

Selamat siang saudara pendengar dimana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di siang hari ini di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Rini Fahriani temani Anda di edisi Minggu 23 Agustus 2026 ya. Pendengar, apa kabar Anda semuanya? Kami berharap semoga minggu ini minggu yang paling menyenangkan. Dan harapan kami juga semoga

Untuk itu semangat terus ya seluruh panitia yang bekerja, yang juga mengikuti berbagai macam perlombaan di 17-an ini, semoga tetap semangat ya. Meskipun juga dibengkalis panasnya luar biasa, tapi semangat untuk mengikuti berbagai kegiatan lomba memeriahkan HUT RI di hari ini luar biasa. Masyarakatnya kompak ya, tidak memandang apa hadiahnya, tetapi lebih mementingkan kebersamaannya dan gotong royongnya ya, luar biasa. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan berikut ini menemani Minggu siang di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di.
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
4: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Pendengar setia RRI di mana saja Anda berada, tadi kita sudah menikmati suara khas Judika lewat Cinta Karena Cinta. Sebuah lagu yang bercerita tentang rasa cinta yang hadir tanpa perlu banyak alasan. Nah, saudara pendengar, dari cinta kita bergeser pada semangat untuk saling menghargai, memahami, dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengejar impiannya. Nah, sebuah pesan yang terasa begitu dekat dengan kehidupan kita, karena setiap orang punya angan, punya cita-cita, dan punya jalan masing-masing. Nah, berikut ini pendengar, mari kita dengarkan kolaborasi dua suara emas, yaitu Raisa dan Isyana Saraswati lewat Anganku Anganmu. Lagu yang dirilis pada 2017 ini membawa pesan positif tentang persamaan tujuan dan kebebasan untuk berkarya. Tetap bersama kami pendengar, dan inilah Raisa dan Isyana Saraswati, Anganku Anganmu.

Pendengar RRI dimana saja Anda berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu Kabar Musik Tanah Air edisi hari ini ya. Namun pendengar, sebelum kita beralih ke program berikutnya, kita masih menikmati lagu pamungkas yang penuh semangat dan pesan tentang mimpi serta harapan ya. Dan baru saja Isyana Saraswati dan Raisa bersama lagunya berjudul Anganku Anganmu. Semoga lagu ini menjadi penutup yang manis sekaligus penyemangat untuk terus mengejar angan dan mewujudkan cita-cita. Nah, saudara pendengar, dan setelah lagu ini tepat pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan kembali ditemani dalam program Budaya Nusantara. Nah, untuk itu bersama-sama kita akan menyusuri kekayaan budaya Indonesia, mengenal tradisi, kearifan lokal, serta cerita-cerita yang membuat Nusantara begitu berwarna. Nah, untuk itu pendengar, tetap setia di RRI Bengkalis. Jangan kemana-mana, selamat menikmati siang Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan simaklah di program selanjutnya nanti di Budaya Nusantara. Salam hangat untuk Anda pendengar RRI di mana saja berada.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
10: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
9: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
11: Selamat siang pendengar setia RRI, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis dan masih bersama saya Rini Fahriani temani Anda di Bengkalis siang. Saat ini tepat pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami temani Anda di sela waktu istirahat dan aktivitas Anda saat ini pendengar, sebuah program yang mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia, yakni budaya Nusantara. Indonesia bukan hanya kaya akan alam pendengar, tetapi juga memiliki warisan budaya yang begitu beragam dari bahasa, adat istiadat, kesenian, kuliner tradisional hingga berbagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua menjadi bagian dari identitas dan jati diri bangsa yang patut kita kenal, kita cintai dan juga kita lestarikan pendengar. Nah untuk itu pendengar, lewat budaya Nusantara selama satu jam ke depan kita akan hadirkan berbagai informasi budaya dan menyelami berbagai cerita menarik tentang budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Karena mengenal budaya berarti mengenal siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Untuk itu hingga pukul 13 budaya Nusantara hadir menemani Anda di siang hari ini ya. Selamat menikmati siang minggunya dengan suasana yang hangat, santai dan tentunya penuh wawasan. Inilah budaya Nusantara, ruang untuk mengenal, mencintai dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Tetap setia bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kowor faidu nan komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam suhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yauma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Keberagaman adalah kekayaan, pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain. Keberagaman adalah anugerah, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan, mengingatkan kita betapa indahnya bertoleransi antar kepercayaan. Keberagaman adalah kebersamaan.

0: dan teriak lantang untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Dunia istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sih saratedu.
4: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

Para pendengar dimana saja Anda berada, tak terasa satu jam kebersamaan kita dalam program Budaya Nusantara sudah sampai di penghujung acara ya. Beragam cerita, tradisi dan kekayaan budaya Nusantara telah kita hadirkan untuk menemani waktu siang Anda pendengar. Dan kini kita tutup perjumpaan siang ini dengan lagu Joget Perpisahan yang saat ini masih mengalun menemani Anda pendengar. Semoga lagu ini bisa menjadi penanda perpisahan kita untuk sementara, sekaligus pengingat bahwa budaya akan selalu menjadi bagian penting dari kehidupan dan jati diri kita. Nah pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama kami di program Budaya Nusantara. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita simak hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya budaya Indonesia. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti Warta Riau Siang melalui Relay Pro 1 RRI Pekanbaru. Berbagai informasi dan kabar terkini dari Riau akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Pokok-pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektare. 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan memiliki titik api. Kampanyekan peduli lingkungan Walhi Riau bersama pemerintah dan RRI Pekanbaru gelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ini adalah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan memiliki titik api. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap sekitar 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api di wilayah konsesi mereka. Adapun total luas lahan yang terbakar di wilayah konsesi mencapai hampir 85 ribu hektar. Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat saat meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga Kelurahan Ripu Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Sabtu kemarin.
2: Sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Dan totalnya ada hampir 85 ribu hektar di wilayah konsesi yang terbakar di seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan juga menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan akan terus dilakukan, termasuk terhadap perorangan maupun perusahaan yang terbukti melanggar.
3: Ada satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan di Provinsi Riau mengalami penurunan. Hanya satu titik di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Perumutan, Desa Perumutan. Dari sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Perumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar.
1: Kondisi karhutla di Riau saat ini dinilai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun upaya pemadaman, mitigasi dan penegakan hukum tetap dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam permukiman warga. Terhitung hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 15 ribu hektar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya. Kampanyekan peduli lingkungan, Walhi Riau bersama pemerintah dan RRI Pekanbaru gelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, menggelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis bertema Harapan untuk Lingkungan Hidup di Masa Depan, Minggu 23 Agustus 2026, yang diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga pegiat lingkungan. Peserta tampil mengenakan pakaian adat dan busana bertema lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keadilan ekologis. Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Eksekutif Nasional Walhi, Puspa Dewi, mengatakan kirab tersebut juga membawa pesan kepada para pengambil kebijakan agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan.
5: Jadi kita ingin menyampaikan pesan kepada pengambil kebijakan, kita juga berharap akan makin banyak generasi-generasi yang akan datang untuk menyuarakan, untuk peduli gitu ya, untuk mengambil peran penting dalam menjaga lingkungan hidup, melestarikan hutan gitu ya, menjaga sungai, laut ya, dan termasuk udara-udara kita.
4: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengapresiasi pelaksanaan Pekan Rakyat Walhi di Riau. Ia menilai keterlibatan pelajar dalam kirab budaya menjadi langkah positif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini.
6: Kita berharap ya ke depan ya, kita semakin banyak penggiat-penggiat pejuang lingkungan hidup kita. Ya, tujuannya agar Riau hijau ya, dan juga tentunya bisa menghirup udara yang segar, dan kita juga tentunya berharap tidak terjadi lagi bencana karhutla, kalaupun ada kita harus bersama-sama mengatasinya.
4: Festival tersebut turut diramaikan RRI Pekanbaru melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Pemprov Riau perkuat dukungan MBG, DPRD minta tata kelola dan akuntabilitas anggaran ditingkatkan. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program MBG melalui penguatan rantai pasok pangan dan pemberdayaan pelaku sektor pertanian. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi mengatakan, Pemprov Riau memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program MBG. Dukungan tersebut dilakukan tidak hanya melalui koordinasi program, tetapi juga dengan memperkuat ekosistem pangan yang menjadi penopang keberlanjutan program tersebut.
2: Datang. Terkait program makan bergizi gratis, pemerintah Provinsi Riau memberi perhatian penuh melalui penguatan rantai pasok bahan baku, ekosistem pendukung, serta pemberdayaan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM. Pemerintah Provinsi Riau juga menyelaraskan kebijakan daerah dengan prioritas nasional melalui koordinasi lintas sektor, sinkronisasi dokumen perencanaan, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Riau.
1: Sementara itu, anggota DPRD Riau Komisi 2 Ginda Burnama menyoroti sejumlah persoalan. Salah satunya yaitu bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
3: Terkait ketekoran kas dana BOSP pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya. B. Pengadaan peralatan praktik kejuruan pada sekolah menengah kejuruan yang tidak sesuai ketentuan dan belum dapat diyakini kewajarannya. C. Bantuan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan bantuan siswa komunitas adat terpencil yang belum dipertanggungjawabkan secara memadai.
1: Sinkronasi kebijakan, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran menjadi bagian penting agar setiap program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Kabupaten Siak. Dengan keberhasilan Rahmat Setiawan yang mendapatkan penghargaan dari NASA dan Google, Bupati Siak langsung rekrut Rahmat agar bisa berkontribusi bagi pemerintah daerah dengan mengajak bergabung ke Pemkab Siak. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengapresiasi pemuda asal Kecamatan Tualang, Rahmat Setiawan, yang berhasil meraih penghargaan dari NASA dan juga Google. Prestasi tersebut diraih meski sehari-hari bekerja sebagai pemotong rumput di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak. Afni mengatakan kemampuan Rahmat tidak terlepas dari pengetahuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan di SMK YPPI Siak, jurusan komputer. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan dan keterampilan dapat berkembang meski berasal dari kondisi yang sederhana. Atas prestasi tersebut, Bupati Siak mengaku tidak ingin menyia-nyiakan potensi yang dimiliki Rahmat. Pemkab Siak akan memberikan kesempatan kepada Rahmat untuk bekerja di lingkungan pemerintah melalui mekanisme perekrutan yang tersedia untuk sementara waktu.
5: Saya sedang bersama Rahmat Setiawan, budak dari Tualang, asli dari Kabupaten Siak. Saya mendapat informasi yang luar biasa, beliau ini berhasil meretas NASA, nama istilahnya. NASA diretasnya, dia menemukan celah. Lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar, dan dari NASA dapat penghargaan. Yang awak temukan, tentu kami dari Pemkab Siak tidak bisa langsung menjadikan beliau ini. Kalau bisa sih pingin kami jadikan ASN lah kan. Tapi kan tak bisa pula sekadar aturan. Tapi yang jelas ini adalah aset kita, aset bangsa, dan mudah-mudahan beliau bersabar melihat peluang, dan insya Allah kita akan memberikan pendampingan-pendampingan agar ilmu beliau ini juga bisa memberikan kemaslahatan untuk Kabupaten Siak. Mau ya?
4: Sementara itu, Rahmat Setiawan mengatakan dirinya pernah melakukan pengujian keamanan terhadap sejumlah situs termasuk NASA dan Google hingga kemudian mendapatkan penghargaan.
6: Di dalam satu website itu terdapat tautan USA, tapi di domain utamanya dapat saya temukan 3 tautan USA yang kalau ditemukan hacker jahat bisa dibacanya, bisa dimasukkannya virus atau malware, dan bisa memanipulasi halaman lah.
4: Rahmat juga menegaskan aktivitas yang dilakukan saat meretas berbagai website hanya untuk menguji sistem keamanan dan tidak bertujuan melakukan tindakan negatif. Reporter RRI Bekas Maud Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar terakhir, pendengar. Pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran dan menjangkau konsumen. Media sosial juga dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi event sekaligus meningkatkan penjualan produk. Selengkapnya dilaporkan Dian Septi Nurani.
7: Media sosial menjadi salah satu sarana pemasaran bagi pelaku UMKM termasuk usaha kuliner. Owner Rival Kitchen Dimsum, Caca, mengatakan dirinya mulai menggunakan Instagram untuk memasarkan produk sejak November 2022. Strategi pemasaran yang digunakan salah satunya melalui iklan Meta yang terhubung dengan Instagram dan Facebook.
8: Awal saya berjualan itu 2022, saya mulai memasarkan jualan saya menggunakan Instagram di tahun 2022 di bulan November. Sosial media sangat berpengaruh besar karena untuk mengakses informasi, yaitu untuk memasarkan kepada customer saya dan juga untuk mendapatkan informasi seperti adanya event dan bazar seperti itu.
7: Pemanfaatan media sosial tidak hanya membantu UMKM menjangkau konsumen baru, tetapi juga mendorong pelanggan lama melakukan pembelian ulang. Dari sisi konsumen, konten yang menarik, informasi produk yang jelas, serta promo menjadi pertimbangan sebelum membeli. Salah seorang konsumen, Sherly, menilai informasi yang disampaikan UMKM di media sosial harus jelas dan jujur agar meningkatkan kepercayaan konsumen.
9: Kalau promonya menarik, informasinya jelas, kayak produknya gimana, kelebihan produknya apa, pasti buat bisa bikin saya lebih yakin untuk membeli produk tersebut. Kalau informasi kurang jelas atau promonya bikin bingung, biasanya saya ragu dan malah batal beli.
7: Pemanfaatan media sosial menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus membangun kepercayaan konsumen. Konten yang menarik, informasi yang jelas, dan respon yang cepat dinilai dapat mendorong minat masyarakat membeli produk UMKM. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan memiliki titik api. Kampanyekan peduli lingkungan Walhi Riau bersama pemerintah dan RRI Pekanbaru gelar festival kirab budaya keadilan ekologis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
10: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 Bahkan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul masih dapat hadir kembali menjumpai Anda sekaligus menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Siang ya. Dan seperti biasa setelah Warta Riau Siang, kami akan hadirkan Request Pro 1 ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan hadirkan ragam lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request dan juga bisa Anda pilih tentunya di siang akhir pekan ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, nanti kami tunggu di telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di siang hari ini ada Poci dengan Selalu Ada, Audi Claudie dengan Tiap Hari, Yovi and Nuno dengan Sempat Memiliki, The Bagindas dengan Apa Yang Terjadi, ST12 dengan Rasa Yang Tertinggal, Astrid dengan Tak Ingin Dicintai, 9 Band dengan Ada Bayangmu, dan Glenn Fredly dengan Terserah. Jadi silakan bagi Anda yang request lagu, masih kami tunggu ya di 0761-24595 melalui telepon dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Request Pro 1, Maizul.
0: Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, seperti dari malam juga sih.
0: Alhamdulillah. Kemana hari Minggu kita Bunda?
1: Di rumah aja. Dengar Maizul aja.
0: Oke, mantap lah kalau gitu Bunda. Bunda, mari kasih lagu apa nih siang hari ini?
1: Yang pertama tadi apa Maizul?
0: Yang pertama ada Poci, Selalu Ada.
1: Itulah Selalu Ada, jangan Maizul. Selalu Ada Maizul.
0: Iya, Selalu Ada Maizul di ruang dengar Bunda Isal ya.
1: Iya, di ruang dengar insyaallah Maizul. Selalu ya Maizul ya.
0: Amin ya Bunda. Salam-salamnya Bunda.
1: Salam-salam Maizul untuk Mas Kembar, Ibu Ros, Maizul Selalu, Adi beserta ibunya ya. Selalu Rudi juga. Oh, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Jomi Nambo. Pak Mali, Suma Bija, Pak Zeta, Sinson, Hafizah di Selat Panjang, Mukti di Aringka, Pak Diman di Payakumbu, Pak Sudirman, Aldirin Kuti juga, semuanya di Pasir Pengarayan. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 Mukti di Aringka ya. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Mezo, semoga sehat selalu ya Mezo.
0: Amin Bunda. Terima kasih.
1: Terima kasih Mezo.
0: Sama-sama Bunda.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pengarayan. Di belakang Bunda Isal, halo, selamat siang, assalamualaikum, Rekas Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Emma siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Ibu Mbak Maizul. Mbak Maizul apa kabar?
0: Alhamdulillah Maizul pun juga sehat Bu Emma.
2: Amin.
0: Amin. Bu Emma. Mau request lagu apa di siang hari ini?
2: Ibu lagu ST12 tadi aja lah.
0: ST12 ya, Rasa Yang Tertinggal. Oke, salam-salamnya untuk siapa Bu Emma?
2: Salam-salamnya kalau Ibu untuk semua yang lagi monitor Pro 1 ya. Semuanya dapat salam dari Bu Emma di Rumbai. Insya Allah semua sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Bang Maizul beserta keluarga, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu, berkah rezekinya Bang Maizul, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Dan insya Allah nanti selesai dinasnya, Bang Maizul pulang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Satu menelpon selanjutnya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Halo, selamat siang, Request Pro 1 bersama Maizul di RI.
0: Bu Yus, apa kabar?
3: Ya, kabarnya baru capek, baru pulang dari Bangkinang.
0: Siapa, ada pesta?
3: Bukan pesta, pergi cari makan ke...
0: Jauh kali cari makan ke...
3: Cari apa? Sarapan pagi.
0: Onde, apa tuh, roti canai? Sate.
3: Sate, ngongol-ngongol.
0: Weh, nak tuh Bu Yus. Tak singgah pula ke Sudirman lah. Enggak ya, bercanda Bu Yus ya.
3: Mau bawa, misal dibawa enggak juga bisa bertugas kan. Mobilnya udah kosong tadi itu. Cuma
0: berempat kami. Iya, bercanda Bu. Bu
3: Yus. Gak apa, kalau ada kesempatan gak apa.
0: Boleh lah kapan-kapan ya.
3: Lagunya apa tuh, Meja?
0: Yang ada di playlist kita masih ada Audi Claudie dengan Tiap Hari, Yofi Enuno dengan Sempat Memiliki, The Bagindas dengan Apa Yang Terjadi, Astrid Tak Ingin Dicintai, 9
3: apa
0: band
3: Tak Ingin Dicintai aja lah.
0: Tak Ingin Dicintai dari Astrid, nah, ya. Oke. Okay.
3: Cinta-cinta orang.
0: Oke, okay, deh, salah-salah itu siapa,
3: salamnya
0: Bu?
3: Salamnya buat Bu Isal. Pak Mali, Ocu Amin, Pinah di Perawang, Mama Si Kembar, Muti di apa tuh di Arengka, Iza juga di Arengka. Siapa lagi ya? Dedi di Lebersah, Adi di Sigunggung, Siku Adriansa. Buat semuanya lah. Di nyawanya buat Mejul yang sedang bertugas.
0: Oke, terima
3: kapan-kapan
0: kasih.
3: Kapan-kapan ikut ya pergi makan.
0: Insya Allah, Ibu. Insya Allah, insya Allah.
3: Nah,
0: ada telepon
3: apa? Ada telepon
0: Mejul.
3: Kalau ada,
0: aku
3: panggil aja di mana aku makan. Betul.
0: Oke, Bu Yus, terima kasih Bu Yus ya.
3: Ya, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mejul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya atas tawarannya. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda masih di Request Pro 1. Kalau gitu kita kembalikan lagu dulu. Kita dengarkan satu lagu dari Pochi dengan Selalu Ada, spesial buat Bunda Isal tadi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, kita jumpa lagi di program Pro Dangdut, program yang siap menemani Anda dengan alunan musik dangdut pilihan dari yang klasik hingga dangdut kekinian. Tentu saja buat Anda yang sedang beraktivitas, bersantai, bekerja atau mungkin menikmati waktu bersama keluarga, jangan lupa bergabung bersama kami ya di interaktif kami 0823 8836 4742. Kita langsung aja terima penelpon pertama kita. Halo Pro Dangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ini yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang manis, yang cantik, yang baik hati, yang aduh hai hai. Hai,
1: ada pantun nih Mbak.
0: Boleh, silakan.
1: Sungguh enak buah melaka. Dimakan Mbak Rini di atas meja. Selamat menerima aset dari Pemda.
0: Iya.
1: Semoga RRI tetap jaya.
0: Amin.
1: Dan statusnya.
0: Iya, amin. Terima kasih Mbak Yati.
1: Sama-sama Mbak Rini yang cantik.
0: Oke, saya juga mau, bukan balasan pantun yang tadi ya, tapi saya ada pantun juga nih buat Mbak Yati.
1: Oke,
0: ke pasar pergi membeli ketan, singgah sebentar. Singgah sebentar membeli jamu. Iya, selamat bergabung Mbak Yati di Pro Dangdut kesayangan. Senang sekali Mbak Yati bersama kami menyapa pendengar di RRI selalu.
1: Terima kasih Mbak Rini.
0: Sama-sama Mbak Yati. Request lagu apa nih Mbak?
1: Hari ini cinta pandang pertama.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Arbil Mbak.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Nah, buatnya Mbak Rini beserta keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Amin. Menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Buatnya cinta. Semoga dilindungi Allah, diberkahinya, rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Tengku dan pendengar RRI tanpa terkecuali Mbak Rumi dan Pak Suhaimi.
0: Iya.
1: Semoga bahagia bersama keluarga dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rini.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati di Kelurahan Rimbas Kampung. Ya. Kita sia untuk lagunya Cinta Pandang Pertama dari Arbil Fahrizan. Nanti kita putarkan ya Mbak untuk Mbak Yati. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dari Pak
2: Pak Muiz.
0: Iya, Pak Muiz. Apa kabar Pak Muiz?
2: Alhamdulillah sehat. Baiknya apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak. Iya, Pak Muiz sudah.
2: Iya, cuaca panas sekali.
0: Betul. Masih ini ya, kemeriahan di sana ya? Masih dilaksanakan lomba-lomba 17-an di tempat Pak Muiz.
2: Oh, masih lagi Mbak Rini. Masih.
0: Pak Muiz ikut.
2: Akhirnya ada lomba-lomba nyanyian segala macam lagi itu.
0: Oh, Pak Muiz ikut enggak lombanya?
2: Oh, betul-betul. Suara Pak Muiz sudah campreng-campreng.
0: Tapi kalau di sana ada lomba ini, pijat pinang.
2: Kalau tahun tak ada nampaknya,
0: Pak. Oh, tak ada. Oke, tarik tambang pun tak ada.
2: Tak ada, tapi lomba pakaiannya ada tuh.
0: Lomba pakaian?
2: Iya.
0: Pakai apa tuh?
2: Ya pakai yang semacam-macam tradisional ada.
0: Oh, jadi Pak Muiz pakaian mana?
2: Iya kita pakai Melayu aja.
0: Ikut. Oh,
2: Pak Muiz ikut pawai aja.
0: Pak Muiz ikut pawai aja, oke. Iyalah yang penting.
2: Ya, cuma nantikan anak-anak yang tuh buang pakaian.
0: Yang penting semangat kemerdekaannya juga ya Pak Muiz ya.
2: Iya, semangat kemerdekaan juga meriah sekali.
0: Meriah betul. Ah, baik. Request lagu apa nih Pak Muiz?
2: Lagu Mbak Rini.
0: Heeh, request lagu apa?
2: Lagunya dari Caca Andika aja. Sekarang lagu aja dari Caca Andika.
0: Judul? Apa tuh? Undangan palsu?
2: Masak-masak sendiri boleh.
0: Angka 1 ya. Oke.
2: Iya.
0: Iya, nanti kita putarkan Pak Muiz ya. Iya.
2: Iya, mari ini. Nah,
0: terima kasih.
2: Iya, salam sama tugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Untuk Mbak Yati juga mau ngadis ngape dan juga untuk Kak Ana. Mm-hmm. Dan semua lah pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Iya, oke.
2: Itu aja hari ini.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz yang sudah bergabung ya. Luar biasa kemeriahan HUT RI masih dirasakan ya hingga hari ini, hingga saat ini. Dan mudah-mudahan saja teman-teman semuanya yang mengikuti lomba maupun panitia-panitianya juga selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti kegiatan lombanya ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Di
3: apa kabar ini?
0: Kabar baik Pak.
3: Hanya dengan Pak Harun dari Perbaru Kampung Rapal Senapis.
0: Gimana kabarnya Pak Harun?
3: Ah, kabar ya kan.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi panas, panas.
0: Betul ini. Sekali. Saya cakap lagi Pak Harun di Bengkalis juga gitu Pak Harun. Luar biasa panasnya.
3: Ya.
0: Request lagu apa Pak Harun?
3: Langsung request lagu ini.
0: Boleh. Lagu apa?
3: Lagunya dari Megizek. Kodrat.
0: Kodrat.
3: Kodrat dari Megizek.
0: Oke. Salam salamnya untuk Pak Harun.
3: Dan salam pertama untuk Rini.
0: Terima kasih.
3: Semoga tak terlalu panjang umur dimurahkan rezeki.
0: Amin.
3: Untuk Tony di Banten, Pak Umar di Tanjung Pisang, Mak Ongah di apa namun tu di Tanjung Layang dan Romi di Bengkalis.
0: Oke.
3: Nah, itu aja Rini. Kawan kau banyak salam nih.
0: Iya Pak Harun mantap. Terima kasih Pak Harun.
3: Ajalah. Bakatu Rini dulu. Kabupaten Siak ya, Kabupaten Bengkalis ke Rini kan.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Harun.
3: Itu aja Rini.
0: Iya.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Harun di Sungai Apit. Terima kasih ya. Langsung aja yuk kita simak lagu-lagunya yang sudah direquest oleh pendengar kita berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di.
4: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
5: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
6: Apa kabar, Macik Bicek?
7: Siapa kabar?
8: Priben kabar, Cek?
6: Aisyah Raugut Talifuse.
9: Kemana kabar, kawan?
10: Besubu sararaku, nopo karya balik.
11: Horas dongan, puha kabar muna.
12: Puha barakan rakan mandung.
13: Kuma dama.
5: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
14: Saya bangga menjadi Indonesia.
5: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
5: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami terima di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tony?
2: Alhamdulillah ya. Ini emang demam 3 hari ini alhamdulillah.
0: Iya. Sehat. Ini memang lagi musim demam nampaknya ya.
2: Ada demam malam pilek macam lah. Inilah bawa alhamdulillah ada suara.
0: Alhamdulillah. Okey, lagunya apa Tony? Kabar baik alhamdulillah.
2: Lagu ini.
0: Boleh lagu apa ni?
2: Lagu DJ kali ini.
0: Judulnya apa?
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: DJ.
2: Mau main lagi kali ini, tanding kali ini.
0: Oh, tapi demam. Ikut tanding juga?
2: Tapi alhamdulillah mungkin Tony mau tanding karaoke.
0: Oh, ya lah, semoga menang ya.
2: Cuma hari ini bola dangdut. Tarian joget Melayu. Karaoke.
0: Oh, luar biasa.
2: Karaoke malam.
0: Semoga lancar acaranya ya.
2: Mudah-mudahan lah lancar. Alhamdulillah adik terhibur hari ini.
0: Iya. Salam-salam untuk siapa?
2: Ini lagu yang lama hari ini.
0: Yang DJ ada?
2: DJ, itu aja ini ya.
0: Salam-salam.
2: Salam untuk tamu buat. Salam juga buat hari ini lah keluarga sehat. Buat rezeki banyak umur. Banyak bapak aku di Singapura, banyak Joko, banyak ibu Ilis Penampi. Buat semua-semua lagi monitor di Perodang tu. Salam tak selalu semuanya.
0: Amin.
2: Special buat hari ni, buat untuk anak hari ni balik dekat ini. Hari ni balik kampung.
0: Oh, balik kampung? Dari mana?
2: Lagi Singapura.
0: Oh, jauh anaknya?
2: Jauh dia, Malaysia.
0: Oh, kerja situ?
2: Singapura, Batam.
0: Kerja atau jalan-jalan?
2: Tidak, dia macam kayak Paul Bing itu. Macam apa nama itu? Macam kayak
0: magang ya?
2: Magang.
0: Magang, oke. Okay. Kalau Paul Bing magang ya?
2: Dia pergi.
0: Oke, okay, yalah. Mudah-mudahan selamat lah sampai di rumah ya.
2: Nanti katanya sore nanti nyampai senjung macam mana.
0: Yalah, semoga selamat.
2: Terima kasih banyak ini.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan Tua. Selanjutnya di belakang Tony, masih kami terima Anda di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mau ngah? Yo, betul.
1: Ayo mau ngah. Kamu nak dengar suara Rin.
0: Iyo ya, Rin ini demam kemarin mau ngah. Oke, mau ngah? Kabo ya sehat?
1: Sehat Rini.
0: Alhamdulillah. Oke. Request lagu apa mau ngah?
1: Lagu Hai Go. Hujan di malam minggu.
0: Hujan di malam minggu ya. Malam tadi hujan tak?
1: Hari nak hujan Ren.
0: Tak hujan ya. Hari panas nih. Malam semalam hujan ya. Okey lah. Salam-salam untuk siapa Monga?
1: Salam-salam untuk Pak Mu'ez Radi. Untuk Pak Harun.
0: Ya.
1: Untuk Pak Rumi.
0: Ya.
1: Untuk Atan. Untuk siapa ni ya? Untuk Galang di Pengalan Jambi. Apa kabar semua?
0: Iya.
1: Itu je Rin.
0: Iya Mak Onga. Terima kasih Mak Onga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di malam minggu. Malam minggu, malam tadi tak hujan. Mudah-mudahan malam ni tengoklah dulu ya. Oke. Langsung aja kita hadirkan lagu-lagu yang sudah direquest berikut ini pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik, itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
6: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
6: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
1: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
7: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
8: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
9: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di penghujung waktu siang hari ini di Pro Dangdut. Kami terima dua penelpon terakhir ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nana di Dumai?
1: Alhamdulillah, kuat sehatnya.
0: Iyalah, memang gitulah, cuaca panas ini memang pengaruh juga dengan kesehatan kita ya.
1: Itu juga.
0: Iya, jaga kesehatan, banyak minum air putih, istirahat yang teratur. Anggunnya kan, anggunnya kan kalau udah dekat dengan ayang bebeknya tuh tentu sehat, ya enggak? Nah, ini udah dekat-dekat pun dengan ayam bebek lagi, bukan dekat lagi tuh, malah lebih-lebih. Nah, dia demam juga berarti itu, demam nambah akal gitu.
1: Demam ada bodak, tak tahu.
0: Demam nambah akal ya. Demam minta dibelai.
1: Oh, dia malam.
0: Oh iya pula, dia malam eh.
1: Lagu. Lagu aku tetap merinduimu.
0: Dari
1: Ramli kak.
0: Dangdut ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Salam.
1: Salam untuk Pak Mu'e, semoga sehat selalu. Untuknya Pak Rini, semoga sehat selalu juga. Satu rumah tuh kak.
0: Iya, satu rumah.
1: Untuknya Bung Galang, semoga sehat selalu. Untuknya Wak Atas, semoga sehat selalu juga. Untuk suami yang tersayang, salam sayang selalu dan limpahkan rezekinya.
0: Amin. Oke, okay. Terima kasih Nana.
1: Lagu Adusai.
0: Adusai.
1: Terima kasih, selamat siang, jalan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana di Dumai, semoga lekas sembuh ya. Satu penelpon terakhir kami terima Anda di 0823 8836 4742. Siapakah penelpon yang beruntung menjadi penelpon terakhir? Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana ini? Request lagu apa? Iya, oke, terputus ya. Usai sudah kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini pendengar di hari Minggu 23 Agustus 2026 ya. Langsung saja akan kami hadirkan lagu pemungkas mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi di Pro Dangdut. Kita akan jumpa lagi di program Pro Dangdut di lain kesempatan ya. Teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

99,1 Pro 1 bukan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Maisel menyapa Anda tentunya melalui program musik dan informasi di sore hari ini. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Rio Siang, kini kita beralih ke rangkaian Rio Sore di si Minggu 23 Agustus 2026, di mana musik dan informasi, hiburan serta lagu-lagu pilihan masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan ragam informasi mulai dari sejarah dan geografis, kesehatan, fenomena astronomi hingga dunia gaming. Semuanya kami kemas secara ringan dan juga diselingi dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore akhir pekan Anda. Dan kami juga mengingatkan untuk Anda pendengar bahwa waktu kumandang asar nanti untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya insya Allah akan masuk pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Noah dengan Wanita Kusmi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
4: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
3: Oh, gitu ya?
4: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan?

Pendengar, tahukah Anda bahwa satu pulau ini bisa memiliki dua nama yang sama-sama dikenal dunia? Pulau terbesar ketiga di dunia ini secara internasional lebih sering disebut Borneo. Sementara di Indonesia kita mengenalnya dengan nama Kalimantan, pendengar. Nah, ternyata perbedaan nama tersebut bukan sekedar persoalan penyebutan, tetapi memiliki perbedaan sejarah yang panjang, mulai dari bahasa dan tradisi masyarakat lokal hingga pengaruh dari bangsa Eropa. Nah, dilansir dari Good News from Indonesia, asal-usul nama Kalimantan sendiri ini memiliki beberapa versi. Ada teori yang mengaitkannya dengan bahasa Sanskerta Kalamantana, sementara teori lain menghubungkannya dengan kata Klemantan, nama sejenis mangga lokal. Ada juga penafsiran yang menghubungkan kata Kalimantan dengan unsur bahasa Jawa dan Dayak Ngaju yang berkaitan dengan sungai-sungai besar. Sementara itu, nama Borneo lebih kuat dikaitkan dengan perjalanan penjelajah Eropa maksud kami yang berhubungan dengan Kesultanan Brunei pada awal abad ke-16. Dalam peta dan catatan Eropa, penyebutan Brunei kemudian berkembang menjadi Borneo. Dalam konteks saat ini, Borneo digunakan untuk menyebutkan keseluruhan pulau yang wilayahnya terbagi di antara tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sedangkan Kalimantan dalam penggunaan resmi Indonesia merujuk pada bagian Pulau Borneo yang berada dalam wilayah Indonesia dan kini terdiri atas 5 provinsi. Nah, menariknya mendengar sejarah nama tersebut juga mengingatkan kita pada tantangan yang dihadapi pulau ini hari ini. Mulai dari karhutlah hingga perlindungan hutan dan gambut sungai serta keanekaragaman hayatinya yang ada. Jadi, pendengar, mengenal Kalimantan ini bukan hanya tentang mengetahui namanya, tetapi juga tentang memahami dan menjaga kekayaan yang dimilikinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
7: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
8: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pendengar, pernahkah merasa menjadi orang yang paling sering digigit nyamuk ketika sedang duduk bersama orang lain? Ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa nyamuk ini memang dapat memiliki preferensi terhadap manusia berdasarkan berbagai sinyal, termasuk kemungkinan lebih tertarik kepada orang yang memiliki golongan darah O. Jadi mengutip laman resmi IPB University yang dipublikasikan 18 Juni 2026, Guru Besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University Profesor Dr. Hewan Upi Kesumawati menjelaskan bahwa anggapan tersebut memiliki dasar penelitian, termasuk penelitian di Jepang pada tahun 2004. Namun pendengar, golongan darah ini bukan satu-satunya faktor yang membuat seseorang lebih menarik bagi nyamuk. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menjelaskan bahwa nyamuk ini menggunakan sejumlah indera untuk menemukan manusia. Karbon dioksida dari napas, aroma tubuh, panas tubuh, kelembapan, hingga petunjuk visual yang dapat membantu nyamuk menemukan sumber darah. Karena itu, seseorang dengan golongan darah AB, A, B maupun AB ini juga tetap dapat menjadi sasaran gigitan nyamuk. Nah, yang perlu diperhatikan, nyamuk bukan sekedar menyebabkan rasa gatal. Beberapa jenis nyamuk dapat menjadi vektor penyakit dan menyebarkan patogen, termasuk virus dengue pendengar, Zika maupun parasit penyebab malaria. Karena itu, pencegahan tetap penting bagi siapapun ya, terlepas dari golongan darahnya. Nah, CDC ini merekomendasikan penggunaan obat anti nyamuk yang terdaftar dan efektif, mengenakan pakaian berlengan panjang dan celana panjang, serta mengendalikan keberadaan nyamuk dimanapun, di dalam maupun di sekitar rumah Anda. Jadi, kalau Anda bergolongan darah O dan merasa lebih sering digigit nyamuk, mungkin memang ada dasarnya. Tetapi, jangan lupa bahwa banyak faktor lain yang juga ikut berperan, pendengar.

0: Baik pendengar, setelah lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan mengagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Qur'an berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan

Dengar, ada fenomena astronomi menarik yang patut kita nantikan pada 2027 mendatang. Jadi gerhana matahari total ini akan terjadi pada Senin 2 Agustus 2027. Dan menurut data dari NASA Goddard Space Flight Center, gerhana tersebut memiliki durasi totalitas maksimum sekitar 6 menit 23 detik. Dan puncaknya diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.06 UTC, pendengar. Jadi fenomena ini akan melintasi sejumlah wilayah, ya, mulai dari Eropa Selatan dan Afrika Utara hingga Timur Tengah. Nah, generasi gerhana matahari total maksud kami ya terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi sehingga piringan matahari tertutup sepenuhnya dari wilayah tertentu di permukaan bumi. Jalur totalitas pada 2 Agustus 2027 antara lain akan melewati Spanyol, Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, Arab Saudi, Yaman dan sejumlah wilayah lainnya. Dan NASA ini mencatat titik dengan durasi totalitas terpanjang berada di sekitar wilayah Mesir dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, masyarakat Indonesia tidak akan mendapatkan fase totalitas. Sejumlah wilayah termasuk Jakarta ini hanya berkesempatan menyaksikan gerhana sebagian. Nah, bagi Anda yang suatu saat berkesempatan mengamati fenomena tersebut, keselamatan mata tetap menjadi hal yang paling utama ya. Karena NASA mengingatkan agar matahari tidak dilihat secara langsung dengan mata telanjang selama fase gerhana sebagian. Gunakanlah kacamata gerhana atau filter matahari yang memenuhi standar. Nah, setelah 2 Agustus 2027 maksud kami, gerhana matahari total berikutnya akan kembali terjadi pada 22 Juli 2028 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, pendengar. Nah, fenomena ini menjadi pengingat bahwa peristiwa astronomi memang terus berulang, tetapi jalur totalitasnya selalu berpindah sehingga tidak semua wilayah bumi mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, gak kemana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
3: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja ngurusin orang.
3: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
5: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
7: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pendengar, bagi Anda yang gemar bermain game kompetitif, terutama bergenre FPS, mungkin pernah bertanya-tanya mengapa banyak pro player itu justru menggunakan pengaturan DPI mouse yang relatif lebih rendah. DPI atau dots per inch ini menentukan seberapa jauh kursor bergerak ketika mouse digeser. Semakin tinggi DPI, semakin sensitif mouse terhadap gerakan kecil. Sedangkan DPI rendah ini membuat pemain perlu menggerakkan mouse lebih jauh untuk mengarahkan kursor maupun bidikan. Nah, salah satu alasan pengguna DPI rendah adalah membantu menghasilkan gerakan yang lebih stabil dan presisi. Dalam game FPS sendiri, sedikit saja pergerakan dapat menentukan apakah sebuah tembakan ini tepat mengenai sasaran atau malah meleset. Karena itu, sensitivitas yang lebih rendah memungkinkan para pemain ini melakukan penyesuaian bidikan secara perlahan dan juga terkontrol tentunya. Pengaturan tersebut juga biasanya dipadukan dengan sensitivitas di dalam game dan penggunaan mousepad berukuran besar sehingga pemain dapat menggerakkan seluruh lengan ketika melakukan pergerakan yang lebih luas. Namun mendengar, DPI rendah bukan berarti selalu menjadi pilihan terbaik ya untuk semua orang. Karena setiap pemain memiliki gaya bermainnya masing-masing, ukuran mousepad, kebiasaan tangan, serta tingkat kenyamanan yang berbeda. Jadi rahasia pro player sebenarnya bukan semata-mata terletak pada angka DPI saja, melainkan pada konsistensi menggunakan pengaturan yang nyaman dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jika Anda ingin mencoba DPI rendah, lakukan secara bertahap dan carilah kombinasi yang paling nyaman tentunya. Demikianlah rangkaian musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini pendengar. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena setelah lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Padang untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran.
3: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah...
4: Lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar.
1: Sari berita, Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektare. Tim gabungan gagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton dan 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail. Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektare. Santi Yunas selengkapnya melaporkan.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap sekitar 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api di wilayah konsesi mereka. Adapun total luas lahan yang terbakar di wilayah konsesi mencapai hampir 85 ribu hektare. Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat saat meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga Kelurahan Ripu Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Sabtu kemarin.
2: Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Dan totalnya ada hampir 85 ribu hektar di wilayah konsesi yang terbakar di seluruh Indonesia.
5: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan juga menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan akan terus dilakukan, termasuk terhadap perorangan maupun perusahaan yang terbukti melanggar.
6: Ada satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan di Provinsi Riau mengalami penurunan, hanya satu titik di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Perumutan, Desa Perumutan. Dari sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Perumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar.
5: Kondisi karhutla di Riau saat ini dinilai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun upaya pemadaman, mitigasi, dan penegakan hukum tetap dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam permukiman warga. Terhitung hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 15 ribu hektar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Tim gabungan menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton serta 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania, MV Ocean Porter. Informasi selengkapnya disampaikan Sarah Melina dari RRI Batam.
7: 26 ton metapetamin atau sabu cair yang dikemas pada 8 drum dan 1 tangki yang disembunyikan di palka MV Ocean Porter diamankan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kapal itu sebelumnya telah dipantau aparat setelah terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan sip-to-sip narkotika di kawasan Andaman Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pemeriksaan dilakukan menggunakan sejumlah peralatan termasuk K9 Bea Cukai, Big Scatter X-Ray, Rigaku Narkotik Identitas Identification Kit serta Defender Omega milik BNN. Jumlah narkotika yang ditemukan menunjukkan adanya upaya serius untuk memasukkan narkotika tersebut ke Indonesia melalui jalur laut.
3: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada kapal ataupun yang masih lalu-lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping-dropping. Entah dropping tujuannya kemana, yang pasti mereka akan selalu masih tetap mencari peluang untuk masuk ke wilayah Indonesia.
7: Jaka Budi Utama melanjutkan, selain sabu cair, pemeriksaan MV Ocean Porter juga menemukan 1,58 juta batang rokok tanpa pita cukai merek GD dalam sebuah kontainer. Nilai barang itu diperkirakan 3,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 4,4 miliar rupiah. Biaya dan cukai BNN tak menampik jika temuan kali ini masih ada keterhubungannya dengan kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Pihaknya akan terus melakukan penelusuran jaringan untuk mengincar aktor di balik pengiriman sabu cair tersebut. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Bupati Siak ajak Rahmat Setiawan yang mendapatkan penghargaan dari NASA dan Google bergabung ke Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengapresiasi pemuda asal Kecamatan Tualang, Rahmat Setiawan, yang berhasil meraih penghargaan dari NASA dan juga Google. Prestasi tersebut diraih meski sehari-hari bekerja sebagai pemotong rumput di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak. Afni mengatakan kemampuan Rahmat tidak terlepas dari pengetahuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan di SMK YPPI Siak, jurusan komputer. Menurutnya prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan dan keterampilan dapat berkembang meski berasal dari kondisi yang sederhana. Atas prestasi tersebut, Bupati Siak mengaku tidak ingin menyia-nyiakan potensi yang dimiliki Rahmat. Pemkab Siak akan memberikan kesempatan kepada Rahmat untuk bekerja di lingkungan pemerintah melalui mekanisme perekrutan yang tersedia untuk sementara waktu.
4: Saya mendapat informasi yang luar biasa, beliau ini berhasil meretas NASA, nama istilahnya. NASA diretasnya. Dia menemukan celah, lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar, dan dari NASA dapat penghargaan. Tentu kami dari Pemkab Siak tidak bisa langsung menjadikan beliau ini. Kalau bisa sih, pingin kami jadikan ASN, kan? Tapi kan tak bisa pula sekadar aturan. Tapi yang jelas ini adalah aset kita, aset bangsa, dan mudah-mudahan beliau bersabar melihat peluang, dan insya Allah kita akan memberikan pendampingan-pendampingan agar ilmu beliau ini juga bisa memberikan kemaslahatan untuk Kabupaten Siak.
8: Sementara itu, Rahmat Setiawan mengatakan dirinya pernah melakukan pengujian keamanan terhadap sejumlah situs, termasuk NASA dan Google, hingga kemudian mendapatkan penghargaan.
9: Dalam satu website itu terdapat tautan NASA, tapi di domain utamanya dapat saya temukan tiga tautan NASA, yang kalau ditemukan hacker jahat, bisa dibajaknya, bisa dimasukkannya virus atau malware, dan bisa memanipulasi halaman.
8: Rahmat juga menegaskan aktivitas yang dilakukan saat meretas berbagai website hanya untuk menguji sistem keamanan, dan tidak bertujuan melakukan tindakan negatif. Reporter RRI Bekasi Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna sosialisasikan bantuan 38.500 benih kelapa untuk pengembangan 350 hektar lahan. Dari RRI Ranai, Yusfianti menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi persiapan bantuan benih kegiatan hilirisasi kelapa dalam APBN tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaan tanam, pupuk, dan hari orang kerja WAKA di Gedung Sri Srinidhi Ranai pada Sabtu siang. Peserta sosialisasi terdiri dari para camat, kepala desa, serta kelompok petani yang menjadi penerima manfaat program bantuan benih kelapa. Sosialisasi menghadirkan Eva Efriani BR Tarigan dari Balai Besar Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan sebagai narasumber. Eva menyampaikan dalam program tersebut pemerintah menyiapkan sebanyak 38.500 bibit kelapa untuk ditanam pada lahan seluas 350 hektar di Kabupaten Natuna.
11: Untuk persiapan lahan, pengembangan begitu juga penanaman lanjut.
10: Bupati Natuna Cinsilan pada kesempatan tersebut mengatakan kelapa merupakan salah satu komoditas yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat Natuna secara turun-temurun.
11: Pemberian kesempatan kepada Natuna, pemberian bibit kelapa dan lahan sebanyak 38 ribu batang.
10: Jasuran juga mengingatkan agar seluruh penerima manfaat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Ia berharap program hilirisasi kelapa dalam dapat berjalan optimal, meningkatkan produktivitas petani, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Natuna secara berkelanjutan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke Padang. Masyarakat Kota Padang diimbau rutin memperbarui data administrasi kependudukan Adminduk setiap kali ada perubahan. Pembaruan data dinilai penting agar dokumen kependudukan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan kendala ketika dibutuhkan. Melati Oktawina menurunkan laporannya.
12: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan pagi tadi mengatakan kesadaran masyarakat untuk memperbaharui dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian warga baru mengurus adminduk ketika sedang membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan tertentu. Padahal kata Ances, pengurusan adminduk relatif sederhana dan tidak dipungut biaya. Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen memberikan pelayanan maksimal melalui program Padang Melayani dengan target penyelesaian layanan maksimal 1 jam. Ia menginformasikan masyarakat perlu segera memperbaharui data apabila mengalami perubahan alamat, pendidikan maupun susunan keluarga. Dokumen kependudukan juga perlu diurus sesuai ketentuan, termasuk akta kelahiran dan perekaman KTPL bagi warga yang memasuki usia wajib KTP.
13: Pengurusan adminduk itu sangat sederhana ya, dan gratis. Ya, kita berkomitmen sesuai dengan moto Pemerintah Kota Padang, Padang Layani, itu maksimal layanan kita itu 1 jam setiap layanan apapun itu. Update data ini sangat penting ini. Kadang-kadang kita pindah alamat atau merubah pendidikan. Kemudian akta kelahiran juga umur 17 tahun ke atas itu harus ngurus.
12: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat, layanan adminduk kini tersedia melalui dua mekanisme, yakni secara langsung dan daring. Layanan langsung dapat diakses melalui kantor Disdukcapil, kecamatan maupun kelurahan yang telah memiliki operator. Namun khusus perekaman awal KTPL, masyarakat tetap harus datang ke kantor Disdukcapil karena proses tersebut membutuhkan pemindaian retina mata dan face recognition. Disdukcapil juga memperluas akses melalui layanan jemput bola. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kampanyekan kepedulian terhadap lingkungan, Walhi Riau bersama pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru gelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis. Selengkapnya disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
14: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, menggelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis bertema Harapan untuk Lingkungan Hidup di Masa Depan, Minggu 23 Agustus 2026, yang diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga pegiat lingkungan. Peserta tampil mengenakan pakaian adat dan busana bertema lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keadilan ekologis. Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Eksekutif Nasional Walhi, Puspa Dewi, mengatakan kirab tersebut juga membawa pesan kepada para pengambil kebijakan agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan.
15: Jadi kita ingin menyampaikan pesan kepada pengambil kebijakan, kita juga berharap akan makin banyak generasi-generasi yang akan datang untuk menyuarakan, untuk peduli gitu ya, untuk mengambil peran penting dalam menjaga lingkungan hidup, melestarikan hutan, menjaga sungai, laut ya, dan termasuk udara-udara kita.
14: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengapresiasi pelaksanaan Pekan Rakyat Walhi di Riau. Ia menilai keterlibatan pelajar dalam kirab budaya menjadi langkah positif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini.
16: Kita berharap ke depan kita semakin banyak penggiat-penggiat pejuang lingkungan hidup kita, tujuannya agar Riau hijau dan juga bisa menghirup udara yang segar, dan kita juga tentunya berharap tidak terjadi lagi bencana karula, walaupun ada kita harus bersama-sama mengatasinya.
14: Festival tersebut turut diramaikan RRI Pekanbaru melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Dari RRI Ranai, Afrizal melaporkan.
17: Ribuan warga di Kelurahan Ranai Darat tampak antusias mengikuti kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar dalam rangka Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Munguran Timur yang dipusatkan di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat Minggu pagi. Dalam sambutannya, Lurah Ranai Darat A.R. Juri Marisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan.
18: Terselenggara karena atas bantuannya Bapak Dan Lanut, atas bantuannya kolaborasi dengan RRI dan warga Kelurahan Ranai Darat semuanya antusias. Kita Rp0 Bapak, Rp0 Ibu-ibu, tetapi kita bisa membuat acara semeriah ini karena kita kan banyak dopres. Dopres kita sebanyak 1.400 dopres.
17: Pada kesempatan itu, Kepala Stasiun LPP RRI Ranai, Vespa Kisnawati menyampaikan, kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar juga disejalankan dengan peringatan HUT RRI. Kedepannya diharapkan, kolaborasi yang dilaksanakan dapat dilakukan pada kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.
19: Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun RRI tanggal 11 September nanti, jadi kami berkolaborasi dan kebenaran kegiatannya pun sama yang ada di Kelurahan Ranai Darat. Sama seperti kata Bu Lura tadi, semua Rp0. Maka kami berkolaborasi sehingga tercapailah untuk kegiatan hari ini.
17: Selain kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar, serangkaian kegiatan lainnya juga dilaksanakan, yakni donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, dokter THT, dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat Natuna, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Event Road to Rangmudo Fest 2026, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dorong kreativitas anak muda dan ekonomi kreatif. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
20: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian budaya, dan pembinaan generasi muda. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi San Ismail, saat resmi memulai rangkaian Road to Rangmudo Fest 2026 melalui pagelaran seni bertajuk Seni Pertunjukan Panggung Ekspresi. Menurut Sekda Dodi San Ismail, kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda sekaligus wadah pengembangan seni, budaya, musik, UMKM, dan ekonomi kreatif menuju puncak Rangmudo Fest 2026. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat menilai, panggung ekspresi tersebut menjadi sarana penting bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Sekda Dodi menilai Pasaman Barat yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang budaya memiliki potensi besar menjadikan seni sebagai perekat persatuan.
21: Dan kita berharap dengan kehadiran kegiatan ini, generasi muda kita bisa menampilkan seluruh bakat kreativitasnya. Jangan ada lagi ugal-ugalan malam minggu seperti ketahui sering terjadi kecelakaan di jalan 32 ini. Tingginya angka narkoba, angka kenakalan remaja juga LGBT. Kita berharap kegiatan positif seperti ini untuk kita dukung bersama-sama.
20: Sebagaimana dikatakan, perhelatan event Road to Rangmudo Fest telah dijadwalkan berlangsung sejak Juli hingga November 2026 dengan total 10 kali pertunjukan yang digelar setiap 2 pekan. Setiap pelaksanaan akan melibatkan komunitas seni, budaya, musik serta pelaku ekonomi kreatif dari berbagai wilayah di Pasaman Barat. Talana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Semangat kepedulian mewarnai donor darah digelar PMI Kota Padang Panjang dalam memeriahkan HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Nofri menurunkan laporannya.
22: Semangat kepedulian dan gontong royong mewarnai kegiatan donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang di markas PMI dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tidak hanya masyarakat, personel TNI dan Polri serta sejumlah relawan turut ambil bagian dalam kegiatan donor darah tersebut. Kehadiran berbagai unsur ini semakin menunjukkan semangat kebersamaan dalam aksi kemanusiaan. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Frenika Henry mengatakan, donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian dan gontong royong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Maria Frenika juga mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepedulian sosial dengan menjadikan donor darah sebagai kegiatan rutin. Dirinya menyebut bagi relawan yang aktif dan sudah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali, akan ada reward umroh bagi pendonor.
23: Saya ingin
2: ingin mengumrohkan khususnya masyarakat yang memang biasa mendonorkan darahnya itu minimal 5 orang mereka bisa berangkat umroh, tidak menutup kemungkinan akan juga kami lakukan.
22: Maria Frunika Hendy mengapresiasi antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi. Menurutnya donor darah bukan hanya bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah secara rutin. PMI berharap semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial masyarakat Parang Panjang terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nofri melaporkan.
1: Pendengar, kita akan dengarkan news feature dari RRI Tanjung Pinang. Berawal dari keprihatinan terhadap lingkungannya, Ernie, warga Tanjung Sebauk, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, mendirikan Bank Sampah Sebauk Indah. Berdirinya bank sampah tersebut tidak hanya menyadarkan masyarakat akan kebersihan lingkungan, akan tetapi juga membawa peningkatan ekonomi masyarakat yang disampaikan reporter Vidyawati.
5: Keprihatinannya terhadap kebersihan lingkungan di wilayahnya, Ibu Erni, warga Tanjung Sebauk, mendirikan Bank Sampah Sebauk Indah. Dikatakannya, secara geografis, wilayah di Tanjung Sebauk, Tanjung Pinang, merupakan wilayah pesisir yang sepanjang pantainya banyak sekali sampah yang berserakan, baik sampah kiriman maupun sampah dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dirinya menggugah paradigma masyarakat sekitar terhadap sampah yang terbuang dan menyebabkan masalah lingkungan melalui pengelolaan bank sampah dengan slogan tukar sampah menjadi rupiah.
6: Berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, kami tetap masih mengumpulkan sampah yang bisa dijadikan rupiah ya. Itu slogan kami biasanya begini, Mbak, tukar sampah menjadi rupiah. Nah, itulah dia. Kebetulan Sebau itu adalah pinggir pantai gitu kan. Jadi di sepanjang pantai itu sampahnya memang luar biasa. Dulunya memang banyak sampah-sampah botol bekas, bekas gelas-gelas minuman seperti ale-ale, terio gitu kan. Jadi selama ini kan orang beranggapan sampah itu nggak ada nilainya gitu kan. Kalau pas gotong royong ya dikumpulkan kemudian dibakar begitu saja. Tapi semenjak adanya kami dan untuk membakar itu jarang sekali dilakukan lagi. Jadi sampah-sampah itu dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat dipilah kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami.
5: Ernie mengatakan dukungan dan antusiasme masyarakat sejak bank sampahnya berdiri 2 tahun lalu cukup baik. Masyarakat di RW 6 tempat tinggalnya dengan kerelaan sendiri memilah sampah dan mengumpulkan sampah untuk dibawa ke bank sampahnya. Sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat tidak hanya dari sampah rumah tangga yang mereka hasilkan sehari-hari, akan tetapi juga sampah yang hanyut di laut maupun di jalanan sekitaran Tanjung Sebauk.
6: Di Kelurahan Senarang itu kami di RW 6. Alhamdulillah untuk antusias warga, alhamdulillah. Jadi para ibu-ibu, para bapak-bapak nelayan ya yang biasanya melaut, mereka kan sambil melaut tuh, jadi mungkin ada botol-botol yang hanyut atau yang di pinggir-pinggir pantai, kalian diambil tuh sama bapak nelayan, kemudian dipilah, dibersihkan, terus dibawa ke kami.
5: Konsep bank sampah yang dijalankan oleh Ernie sama dengan konsep bank sampah lainnya, yaitu konsep menabung. Masyarakat yang menabung dengan sampah yang kemudian dikonversikan dengan rupiah atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6: Sampah-sampah itu dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat, kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami gitu. Jadi mereka itu mendapatku seperti buku rekening begitu dan bisa

0: juga menanamkan kecintaan lingkungan sejak dini dengan mengajak pelajar di lingkungan sekitarnya dengan kegiatan sehari bersama bank sampah. Para pelajar diajak mengumpulkan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga sekaligus untuk mengajarkan mereka menabung dengan sampah yang mereka kumpulkan.
1: Kami ada kegiatan sama anak-anak ya, anak pokoknya anak SD, SMP, SMA lah gitu kan. Jadi setiap bulan itu kami selalu mengadakan kegiatan sehari bersama bank sampah. Kita

serahkan ke kami gitu. Jadi nanti hasilnya itu sama seperti nasabah-nasabah yang lain. Mereka akan mendapatkan income dari situ gitu. Untuk kesehariannya anak-anak ini, bekas minuman mereka yang mereka bawa itu, mereka bawa pulang gitu. Yang mereka punya itu mereka bawa pulang gitu. Jadi memang dikumpulkan

0: meski belum sepenuhnya bersih dari sampah.
1: Dampak dari ini mungkin kalau dulunya di pantai Sembau itu, kalau kita turun ke pinggir pantai mungkin adalah ya 50 cm atau bahkan lebih dari 50 cm sampah plastik yang ada di pantai itu sendiri gitu kan. Tetapi kalau sekarang sudah bisalah kita lihat dasar dari pantai itu, kita lihat pasirnya, lumpurnya sudah ada gitu, tidak setebal dulu lagi sampahnya.
0: Bank Sampah Sebau Indah membuka dan menerima sampah dari masyarakat setiap hari Sabtu dan Minggu. Saat ini,

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85.000 hektar. Tim gabungan gagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton dan 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komoditas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan Cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
1: Kalau nama Cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan Cabai Nusantara. Karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk Cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya kualitas yang baik gitu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen-konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu. Tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini Cabai Nusantara juga banyak dinikmati masyarakat, khususnya yang udah beli, dan mereka masih puas. Pertama karena kualitasnya masa ketahanan, jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak. Lebih daripada satu minggu pun di luar itu masih aman gitu, tanpa dimasuk kulkas satu minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini, karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
2: Per kilo
1: itu banyak
2: karena dia airnya sedikit.
1: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladiannya gitu, jadi bisa dijamin pedas juga.
2: Kalau bibitnya gimana nih, bibit khusus atau gimana datang?
1: Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus itu ya dengan karakterianya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
2: Dapatnya di mana bibit awal?
1: Beli yang sudah yang bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
0: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.
1: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini. Lahan pemerintah yang ada di Desa Kuala Alam kita manfaatkan untuk sarana pertanian, khususnya di cabai lah yang dikelola BUMDes. Jadi di bulan 11 kemarin kita sudah mulai melakukan penanaman cabai ini sampai akhir hari ini di bulan Maret, Januari Maret itu udah mulai panen gitu, mulai panen perdana di ujung Maret. Sampai hari ini kita melakukan panennya. Jadi target panennya itu kita perkirakan untuk mencapai target BUMDes itu hampir di bulan 7 besok lah gitu, atau bulan 6 atau bulan 7.
2: Oke. Sejak panen dari berapa pohon dan sekarang udah berapa banyak kilo yang udah dihasilkan?
1: Jadi untuk jumlah penanaman kami itu

0: yang diinginkan BUMDes gitu.
1: Untuk harganya?
0: Untuk harga jual hari ini memang masih kalau kami sebagai petani itu masih rendah karena harga ini masih belum cocok dengan HPP yang kami keluarkan. Tapi mau tak mau memang kita suka tak suka kan harus kita jual, kita pasarkan dengan harga yang bisa kami katakan ini adalah diskonnya BUMDes gitu, promonya BUMDes. Mudah-mudahan kan harga ini bisa kembali cocok. Kita tidak mau juga harga cabai ini mahal gitu, dan tidak juga ingin murah gitu. Tapi paling tidak kan ada harga standar yang bisa membuat petani-petani itu bisa tersenyum gitu. Jadi kalau hari ini dengan harga cabai yang murah, semangat petani itu agak kurang gitu untuk bisa menanam khususnya di cabai ini gitu, karena tidak akan bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan gitu. Jadi memang butuh penanganan lah macam mana mungkin dari pemerintah, dari apa, untuk bisa mengembalikan harga normal cabai ini gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin kita pernah jual di panen-panen pertama, kita pernah jual di harga Rp20.000 per kilo karena memang harga cabai di luar itu juga Rp20.000. Jadi kita jual juga Rp20.000. Hari ini udah mulai naik di harga Rp30.000 per kilo.
2: Keterbatasan air menjadi tantangan terbesar selama musim kemarau. Upaya pembuatan 2 sumur bor telah dilakukan, namun debit air yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Selain persoalan air, fluktuasi harga jual cabai di tingkat petani juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini harga cabai berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, BUMDes tetap berupaya menjaga keberlanjutan usaha melalui berbagai strategis pemasaran. Tim pemasaran khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan rumah makan, usaha catering, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuala Alam. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen dapat terserap dengan baik, sekaligus memperluas jaringan distribusi.
0: Kalau untuk pemasaran dari BUMDes itu sendiri, kita telah membuat satu tim marketing. Jadi tim marketing ini yang menjalankan usaha pemasarannya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang punya pengusaha-pengusaha catering, rumah makan, dan tapi kita lebih mengutamakan sebenarnya ini kan program swasembada pangan juga dari pemerintah pusat melalui program dana desa. Kita memang lebih fokus untuk penyediaan stok cabai ini khususnya di desa kita gitu. Jadi macam mana untuk cabai ini di Kuala Lam itu aman gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan sebenarnya untuk warga-warga Desa Kuala Lam bisa mendapatkan cabai yang bisa lebih baik, murah, standar gitu kan, harga standar di desa kita. Tapi ketika ini memang hari ini sudah memang melebihi jumlah permintaan di Kuala Lam, kita lempar keluar gitu. Jadi intinya sebenarnya program ini yang kami juga ingin lakukan, macam mana masyarakat itu bisa mudah membeli dan harganya juga pun tidak terlalu mahal gitu.
2: Pemasaran cabai Nusantara masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun apabila produksi meningkat dan kebutuhan lokal telah terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Bengkalis. BUMDes juga menggagas program gerakan ASN membeli cabai lokal sebagai salah satu strategi memperluas pasar. Melalui program tersebut, hasil panen dipasarkan ke kantor pemerintahan dan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap produk pertanian lokal.
0: Untuk pemasarannya saat ini, kami melalui tim marketing kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yang di luar, yang seperti rumah makan atau catering, yang hampir setiap hari atau setiap dua harinya mengambil produk kami. Terus dari warga Desa Kuala Lam juga sering beli di sini gitu kan. Juga kita melakukan satu inovasi ketika cabai kita juga melimpah untuk setelah panen, kita juga membuat gerakan ASN membeli. Jadi kemarin setelah panen raya kemarin, kita menjual di sekitar di 8 kantor di kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu mereka juga sangat antusias. Jadi ini namanya gerakan ASN membeli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada ASN-ASN yang ada di beberapa kantor yang sudah bekerja sama dengan kami dalam mendukung program ini. Menjadi semangat kami lah di BUMDes untuk bisa terus meningkatkan usaha pertanian lokal di khususnya di Desa Kuala Lam ini.
2: Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli berharap

0: Program budidaya cabai Nusantara tidak berhenti setelah musim panen tahun ini selesai. Ia ingin kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi usaha produktif desa dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan program ini penting tidak hanya untuk menjaga ketersediaan cabai lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan berbagai pihak, Zulkifli optimis budidaya cabai ini dapat terus berkembang serta menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat Desa Kuala Alam.
1: Ya, kita memang merencanakan program khususnya di cabai ini. Program ini tidak hanya setahun ini untuk penanaman siklus ini, tapi dia berkelanjutan. Jadi salah satu yang kami lakukan upayanya, kita mengelola melalui unit, kita memiliki aset-aset pertanian yang dimodali dari penyertaan modal awal. Jadi ketika ini teknisi juga sudah punya, SDM sudah punya, terus alat-alat kerjaan sudah punya, ini harapan kita ketika ini sudah bisa selesai panen, ini dilanjutkan terus itu secara berkelanjutan gitu.
0: Keberadaan kebun cabai Nusantara turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat musim panen, BUMDES memperkerjakan 5 hingga 6 orang pemetik cabai setiap hari dengan sistem upah berdasarkan hasil panen. Secara keseluruhan, hampir 10 tenaga kerja terlibat dalam kegiatan budidaya hingga panen. Salah seorang pemetik cabai, Zaimah, mengaku bersyukur dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Perempuan berusia 56 tahun merasa terbantu dengan adanya aktivitas panen yang berlangsung hampir setiap hari dengan upah sebagai pemetik cabai dibayar Rp4.000 per kilogram.
2: Kami macam hampir sebulan. Tengok tertentu kalau awak ni perlu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Macam ini semalam metik, hari ni metik lagi, dia perlu nak jual dekat pasar terubuk. Jadi kami metik ni dah ceramai kami ni 6 orang tukang petik.
3: Dari pagi
2: jam 7.30 kami dah mulai. Cuma hari ni tak banyak, kena semalam mak sudah metik. Hanya dari ni cuma dapat sebanyak gitulah. Biasa kami pagi dengan petang 100 lebih kilo.
3: Semuanya?
2: Semua gabung kami 6 orang.
3: Ini macam mana tu, Bu? Berapa upah yang
2: kami upah 1 kilo Rp4.000 nya nak. Itu yang kami kutipkan, kami pungut. Tapi untung jugalah ada BUMDES ni berbantu masyarakat.
3: Kalau untuk ibu sendiri, sekali petik tu dapat berapa kilo?
2: Tak tentu, kalau kita cepat, kadang dapat 4-15. Kadang kalau berdua dengan suami, kadang dapat 20. Kalau awak seorang kadang, kadang kita tenaga dah tua kan. Kalau yang muda-muda ni, awak tak terkejut dia. Dia kadang 25 kilo dapat, kadang 18 kilo, 17 kilo.
3: Siap petik, timbang langsung.
2: Bayar, kadang-kadang petang, bayar.
3: Kendala apa, Bu?
2: Kendala macam mana ni?
3: Kendala ni ketika metik.
2: Rasa-rasanya kendala tu tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah.
3: Apa yang ibu inginkan ke depan ni?
2: Kalau keinginan hati kami sama-sama ni, kalau dapat janganlah putus-putus. Tapi kan tidaklah boleh habis cabai ni, kita pasti nanam yang lain. Atau kena nanam semangka, atau kena nanam jagung. Dari esok baru tanam lada balik.
0: Agar kualitas tanaman tetap terjaga, perawatan tetap dilakukan secara rutin. Pemupukan menggunakan pupuk organik dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, penyemprotan untuk mengendalikan hama juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan air hingga fluktuasi harga jual, semangat para pengelola dan pekerja kebun tetap terjaga. Mereka berharap program cabai Nusantara tidak hanya menjadi di musiman, melainkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo.
7: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
8: Loh, ini untuk apa ya?
7: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
9: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Mutuari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Ju?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis. Kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000. Kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak De melayani pelanggan?
1: Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak De tantangan Pak De jualan?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong cetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki, ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Ya?
3: Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan

plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, nabi yang memberikan pertolongan kepada kita ketika di yaumil kiamah nanti. Tidak ada nabi yang lain yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari sama-sama kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat

Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema adalah keutamaan istighfar. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Istighfar atau astagfirullahalazim merupakan salah satu kalimat istimewa dalam agama Islam. Kalimat ini memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya. Untuk mendapatkan keutamaan, maka amalkanlah setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam selalu pernah melakukan kesalahan. Karena manusia ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Maka cara menghapuskan dosa itu dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Membaca istighfar secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab berupa kalimat astagfirullah. Kemudian yang artinya saya memohon ampun kepada Allah. Beristighfar dalam filosofi Islam bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menanti

istighfar, memohon ampun kepada Allah, memang tidak luput dari dosa karena sudah kodratnya sebagai tempat luput dari dosa dan lupa. Manusia yang menyadari kesalahannya dianjurkan untuk cepat bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan memperbanyak istighfar agar mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia ini berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka beristighfar kepada Allah. Dosa kita dengan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tapi dosa dengan sesama manusia, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Maka ketika kita menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, menceritakan kelemahan orang, kita tidak bisa beristighfar, tetapi kita meminta maaf kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, al-ghibatu asaddu minal jinah. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina. Kalau orang berbuat zina, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia menyesali atas perbuatannya, maka tobatnya diterima oleh Allah. Tapi ketika ada orang yang menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, maka 1000 rakaat pun dia sholat sunat tahajud, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Bahkan di yaumil kiamah nanti ada orang yang bangkrut. Kata sahabat, apakah dia tidak membawa amal-amal ibadahnya? Dia bawa. Ibadah hajinya dia bawa, umrohnya dia bawa, sholatnya dia bawa, kemudian dia zakatnya dia bawa. Tapi kenapa dia menjadi orang yang bangkrut? Ketika di dunia dia punya salah kepada orang, dia tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka akan ditagih, dituntut di yaumil kiamah. Ketika habis pahala-pahala kebaikan dia, maka dosa orang tersebut akan berpindah kepadanya. Lalu apa saja keutamaan istighfar? Yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa, tapi beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain, Rasul beristighfar sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah sehari semalam? Bisa jadi kita selesai sholat, kita beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian 3 dikali 5, 15 kali kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Maka yang pertama, istighfar itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesuai dengan doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika kita ingin mendapat kebaikan di dunia, mendapat kebaikan di akhirat, maka perbanyaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah, karena manusia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang ketiga,
keutamaan istighfar adalah Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita yang mungkin selama ini keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah. Dengan seringnya beristighfar, maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Ada suatu kisah, tukang roti, pedagang roti. Dia ingin bertemu dengan seorang imam pada masa itu. Dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nama imamnya Ahmad bin Hambal. Dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal karena dia tahu imam itu adalah imam besar. Dan dia tidak bisa datang ke kota Imam Ahmad bin Hambal itu, tapi dia perbanyak beristighfar. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini, dia melakukan perjalanan. Dia tidak tahu entah kemana arah perjalanannya. Ketika itu hari sudah sore, lalu dia pun melaksanakan sholat asar di sebuah masjid. Karena perjalanan yang sangat jauh, lalu dia pun beristirahat di masjid tersebut. Rupanya pengurus masjid mengatakan, "Syekh, tidak boleh tidur di dalam masjid, silakan keluar." Imam Ahmad bin Hambal ini diusir, disuruhnya keluar. Kemudian sudah di luar, dia pun istirahat di luar masjid. Masih juga diusirnya sama pengurusnya, "Syekh, silakan pergi, ini bukan tempat untuk beristirahat." Maka ketika itu tukang roti melihat seorang syekh yang diusir tadi, dia panggil, "Syekh, kemari, istirahatlah di tempat saya. Ada tempat istirahat kecil, bisalah untuk beristirahat." Maka syekh pun beristirahat di situ. Dia tengok ketika tukang roti mengaduk rotinya, menghidangkan rotinya, dia selalu beristighfar kepada Allah. Lalu syekh Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Apa ketika engkau beristighfar kepada Allah, apa hajatmu dikabulkan oleh Allah?" Kata tukang roti, "Seluruh hajat saya dikabulkan oleh Allah. Saya minta anak yang soleh, Allah berikan anak yang soleh. Saya minta kepada Allah anak yang hafal Al-Quran, lalu Allah memberikan kepada saya anak yang hafal Al-Quran. Tapi ketika saya ingin satu hajat saya yang belum dikabulkan oleh Allah, saya ingin bertemu dengan Syekh Imam Ahmad bin Hambal." Maka kata Syekh Imam Ahmad bin Hambal, "Sayalah Ahmad bin Hambal." Maka dari itu ketika dia beristighfar, lalu Allah kabulkan segala keinginannya. Yang terakhir, keutamaan beristighfar adalah dimudahkan segala urusan. Maka ketika kita belum dititipkan anak, minta kepada Allah agar Allah menitipkan anak. Syekh Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh sepasang suami istri. Lalu dia mengadu, "Syekh, saya sudah lama menikah tapi saya belum dikaruniai anak." Lalu apa kata Syekh Hasan Al-Basri? "Pergilah engkau ke Mekah, cari buah ini dan makanlah buah ini." Kata sepasang suami istri ini, "Saya orang susah, Syekh. Saya tidak bisa pergi ke sana." "Lalu bagaimana, adakah amalan lain?" Maka apa kata saya? "Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah." Kemudian dia pun amalkan, dia selalu beristighfar kepada Allah. 3 bulan kemudian dia datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? "Syekh, alhamdulillah saya sudah mengandung." Maka kata Syekh, "Jaga anakmu dengan baik, karena anak adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa keutamaan beristighfar. Mari sama-sama kita basahi lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Hendaknya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu

kesalahan dan kekhilafan. Yang benar itu adalah milik Allah, kesalahan itu adalah dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk senantiasa mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri bagi kita seberapa banyak kita beristighfar kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

iman dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalku dengan cara kamu membunuh sebahagian yang lain yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ialah masalah pembunuhan. Di antara dosa-dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah, membunuh orang dengan bersumpah palsu. Barang siapa yang membantu untuk membunuh orang Islam, meskipun hanya dengan sepatah kata saja, maka akan ditulis di dahinya sebagai orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Semua dosa-dosa kemungkinan dapat diampuni oleh Allah, kecuali dosa-dosa orang yang mati kafir atau membunuhnya orang mukmin dengan sengaja."

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu asyru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk ingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit. Di Indonesia di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
1: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya, mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Tentu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa mafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun di sana. Standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur. Dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahun, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun. Lebih daripada 40 tahun.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Kalau informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan nanya kekurangan-kekurangannya apa aja seperti untuk bombardir ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU di antaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa bor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam awal kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memetakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman. Untuk bawang.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak?
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasman bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya
2: ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sebelum kita melanjutkan kebersamaan di rangkaian Rio Malam, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu kumandang seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang mana akan masuk pada pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Riau 1, Syahrul Aidi Mazat, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil. Beliau mendorong pemerintah untuk dapat mengevaluasi kebijakan ekspor kelapa karena menurutnya ekspor masih diperlukan karena kapasitas industri pengolahan dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi kelapa petani. Beliau juga mengatakan bahwa produksi kelapa di Inhil mencapai sekitar 6,95 juta butir per hari. Sementara itu, industri dalam negeri disebut baru mampu menyerap sekitar 2 juta butir per harinya. Kondisi tersebut membuat jutaan butir kelapa belum terserap secara optimal ketika produksi tinggi, sementara daya serap terbatas, posisi petani menjadi lemah dan harga di tingkat petani ikut tertekan. Beliau menilai kebijakan hilirisasi kelapa tetap penting ya untuk namun kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan industri pengolahan dalam negeri. Pendengar, untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini ya, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut.

0: Ah, hey. Mama, kau stop sudah. Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Eh, hey, kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya enggak sehat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
1: Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
3: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah Duka Maria, teguran alam. Persembahan Radio Republik Indonesia, Biak.

saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapa yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapa nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,

0: Iya anak, kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa anak?
1: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
0: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan anak?
1: Iya ma. Selain itu juga besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka mama.
0: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana anak?
1: Iya toh mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
0: Iya anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima
1: Itu sudah ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasian kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong ma.
0: Hei Maria, kok bicara apa anak? Maksudnya apa anak? Mama begini, tidak mengerti.
1: Ji, maksudnya begini mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
0: Iya.
1: Coba mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
0: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
1: Itu sudah mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang toh.
0: Iyo.
1: Itu wajar mama. Apalagi sekarang ini torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah karena rusak alam.
0: Aduh anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kak. Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh mama?
0: Oh begitu kah, anak?
1: Iyo.
0: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan anak.
1: Betul mama, itu sudah. Kalau saja bapak tahu dan sadar, yang bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
0: Oh begitu Terus anak, apalagi yang terjadi?
1: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi bahaya. Tsunami akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
0: Itu sudah anak, betul-betul. Kopo bapak nih, sebentar pulang, mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak, mau marah juga, tetap mama kasih ingat.
1: Oke sudah mama, saya tidur dulu ane.
0: Yo, ketidur sudah.
1: Oh, mengantuk sekali, selamat malam lagi, selamat tidur mama.
0: Iya anak, selamat tidur juga.

0: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
1: B, malam, Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
1: Iyo Mama, kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar Mama.
0: Begini Bapak, sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak, yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
1: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
0: Betul Bapak, Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti.

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, kah? Maria tidak sayang Bapak, kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel,

0: ya jelas saja toh Maria marah toh, karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
1: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
0: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan pakai cara-cara begitu.
1: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
0: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi Bapak, kok stop sudah?
1: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja jadi kok bicara begitu?
0: Kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
0: Tolong kasih tahu saja.
2: Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
1: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
2: Bukan begitu,
1: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
2: Bapak
1: kecewa sama kau.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak kan saya salah.
1: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
0: Bapak.
1: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
2: Bapak jangan begini.
0: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama,
0: ayo.
2: Biar sudah.
0: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Pun punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima. Biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
0: Sabar ya, anak, sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapa, Bapa tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapa. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: deh, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah,

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih,
1: Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini?
0: Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini?
1: Aduh, guncangan apa ini?
0: Gempa! Gempa! Gempa!
2: Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obin! Obin! Obin, tolong!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Aduh. Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasihan Mama.

Bapak, aduh, Bapak.

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat, Bu.
2: Iya, Ibu. Saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Gong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Media sosial
1: bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
2: Lomboan, dadi jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
3: Iyo, Yai ngapo tuh jege-jege tuh Yai? Cak segistingan manggil wong cantik nih.
2: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
3: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
2: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
3: Yo ya siap.
4: Waduh, jam 7:15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi nak, nak, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Kamu dek, ini kak kran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus dan aku tampung dengan tanganku.
4: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
4: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloce, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Bagi Arlosa sudah bersama kami menemani Anda hari ini Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2008. Kami kembali akan menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 24 Agustus tahun 2026. Dengar dari kawasan jalan antara nomor 123 Bengkalis. Selamat mengikuti dan tetap berdiri.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman.

mendengar tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Nantinya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak Mutiara Pagi langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami itu kami cukupkan dulu hingga di sini pendengar. Karena kini sudah tiba waktunya kami akan hadir bersama Anda dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program yang insyaallah Anda bisa simak dan ikuti ya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah kita rangkai kebersamaan pagi ini dalam program Mutiara Pagi. Di awal jumpa suara kita dari sekarang hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, ya, kami hadir untuk Anda pendengar dengan topik pembahasan khusus, yaitu cinta Nabi, cinta Allah. Di Mutiara Pagi hari ini pendengar, edisi Senin 24 Agustus 2026, yang bertepatan juga dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, untuk membahas topik tentang cinta Nabi, cinta Allah, alhamdulillah ini kita sudah bersama dengan narasumber kita pendengar, ada Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Alustad Dr. Randus Haji Muksin Zahri MA. Mungkin akan kita langsung menyapa narasumber kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah ini kita bersua kembali dalam program ini, Ustaz, ya. Semoga selalu sehat untuk Ustaz, kami doakan bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini topik kita sangat menarik, Ustaz, ya. Cinta Nabi, cinta Allah. Tentunya hal inilah yang memang sekiranya perlu kita lakukan, tapi nanti boleh uraian lebih dalam, lebih jelasnya kembali disampaikan untuk pendengar kita, Ustadz, ya. Namun tentu di kesempatan ini Anda pendengar Pro 1 boleh nanti juga bergabung, berpartisipasi pendengar. Ya, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, boleh langsung gabung di line telepon 0761 24 595, 0761 24 595, atau di via WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda kepada kami, ya, ke 0811 76 73 991, itu via pesan singkat WhatsApp yang bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi di program ini. Baik pendengar, kami informasikan untuk Mutiara Pagi disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Anda juga bisa mendengarkan di streaming kami rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital, dan juga disiarkan di Pro 4 RRI Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Untuk topik pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, cinta Nabi, cinta Allah, kita akan simak terlebih dahulu pendengar tausiahnya bersama dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Alustad Dr. Randus Haji Muksin Zahri MA. Kami persilahkan, Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال أيضا في آية أخرى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. أشهر المسلمين والمسلمات جماعة فنمر على ريد من السجبردة cinta tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Mencintai Nabi dalam rangka mencintai Allah, inilah yang tergambar, ditegaskan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31, yakni jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi kalau kita ditanya apakah kamu benar-benar mencintai Allah, maka tanda-tandanya adalah ittiba' kepada Rasul. Kenapa kita harus ittiba' kepada Rasul? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah di muka bumi dalam rangka menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu adalah Habibullah. Jadi Rasul itu adalah kekasih Allah. maka apabila kita mencintai Rasul, sudah otomatis mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Rasul? Yang pertama, kita senantiasa berselawat kepada Rasul. Sedangkan Allah saja sudah dan selalu berselawat kepada Rasul. Malaikat berselawat kepada Rasul. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, mengaku cinta Allah, maka kita senantiasa wujudkan dalam bentuk berselawat kepada Rasulullah. Bisa kita lakukan berselawat itu sendiri-sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat, mereka itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, maka hai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu bukti cinta kita kepada Rasul itu adalah bersalawat kepada beliau. Hakikatnya kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada Rasul itu bukan karena Rasulullah itu minta doa dari kita, tidak. Justru sebaliknya, dengan kita bersalawat kepada Rasul, kita justru berharap syafaat Rasul dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan di akhirat nanti. Apabila kita mendapatkan syafaat Rasul, maka insya Allah kita akan termasuk manusia yang beruntung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cinta Nabi dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara ittiba kepada Nabi. Ittiba kepada Nabi itu artinya apa? Mengikuti jejak-jejak, mengikuti ajaran-ajaran, mengikuti apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini. Atau dalam bahasa yang lain, mengikuti sunnahnya. Jadi menjalankan sunnah Nabi itu dalam rangka mencintai Allah. Bukti cinta kita kepada Allah itu adalah menjalankan sunnahnya. Nah, kita tahu bahwa selama ini, bahwa sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita bicara secara fikih, bahwa hukum-hukum Islam itu yang paling tinggi itu adalah Al-Quran, sudah itu As-Sunnah. Dan tentu saja As-Sunnah ini yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam Al-Quran. Dia sejalan. Bahkan Sunnah Nabi banyak sekali menjelaskan tentang maksud dan makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dua hal ini adalah merupakan dua sisi mata uang yang enggak bisa dipisahkan. Kalau kita ngaku cinta Allah, maka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita bertanya atau mungkin banyak yang bertanya, apa saja yang harus kita ikuti dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari beberapa pembahasan, bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak mengenal beliau. Maka perlu kita membaca, mempelajari tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sejarah Nabi kita. Siapa namanya, siapa orang tuanya, siapa keluarganya, di mana dia lahir. Maka disinilah perlunya kita mempelajari sirah, baik secara pribadi-pribadi maupun secara bersama-sama dengan misalnya mengadakan satu ijtima, satu perkumpulan untuk melakukan kajian terhadap sirah Nabi yang disebut dengan memperingati Maulud Nabi, ya. Itu adalah bagian daripada upaya kita dalam rangka menanamkan cinta kita kepada Rasul. Karena kita ingin mengikuti sunnah Rasul. Harus kita akui bahwa sampai hari ini banyak kita yang barangkali belum 100% mengikuti sunnah Rasul itu. Kita percaya dengan Allah, kita percaya dengan Rasul, kita percaya dengan kitab, kita percaya dengan hadis-hadis Rasul, tapi ilmu kita masih belum cukup. Artinya masih harus terus belajar tentang bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala menekankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan dapat pada diri Rasulullah itu adalah keteladanan yang baik. Maka mencintai Rasul, ittiba kepada Rasul adalah dalam rangka meneladani, mencontoh, meneladani. Andai kata kita berharap kehidupan yang selamat dunia dan akhirat, maka di dalam ayat tadi disebutkan keteladanan itu justru harus sampai kepada satu tingkat ketaatan. Nah, Allah tegaskan kan, qul atiullaha war rasul, katakan Muhammad, hendaknya orang-orang beriman itu taat kepada Allah dan Rasul. Jadi cinta Nabi, cinta Allah, taat Nabi, taat Allah. Maka inilah kunci daripada orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu yang pertama adalah selalu membaca selawat sebagai bukti cinta kita. Kemudian yang kedua adalah ittiba kepada Rasul. Nah, ittiba kepada Rasul ini, kajian para ulama itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah Rasul sebagai utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah, itu kita mesti ikuti. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ini. Kemudian yang kedua adalah kita boleh ittiba kepada Rasul sebagai orang-orang yang berada dalam tradisi Arab. Ya, misalnya cara berpakaian, nah, itu kan termasuk tradisi Arab. Bukan hanya pakaian Rasul itu, pakaian jubah itu bukan hanya pakaian Rasul saja, tapi pakaian orang-orang yang menentang Rasul juga jubah ya ketika itu. Tapi kalau kita ingin mengikutinya, nggak ada masalah. Sebab dalam prinsip dalam Islam itu, dalam hal berpakaian adalah menutup aurat. Maka apabila kita tidak berpakai model jubah misalnya, tapi kita tetap prinsipnya menutup aurat, is okay, nggak ada masalah. Karena ini adalah bagian daripada tradisi orang-orang Arab ketika itu. Tapi Islam menganjurkan justru pakaiannya itu menutup aurat, tidak menyebutkan model pakaian apa gitu. Apakah batik, apakah koko, apakah apa, tidak disebutkannya. Yang penting adalah pakaiannya menutup aurat. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang ingin menggunakan jubah, nggak ada masalah. Dan kita juga tidak boleh mengada-ngadai orang Arab, tidak seperti itu. Karena ini adalah sunnah Rasul juga ya, walaupun itu berbentuk tradisi. Tapi tentu adalah tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran yang beliau sampaikan juga kepada kita. Nah, oleh karena itu, apa yang disebutkan ittiba kepada Rasul, dapat kita pahami bahwa yang mesti kita ikuti adalah yang wajib, yang sunnah. Tetapi kalau yang sifatnya tradisi, itu sifatnya adalah mubah. Ya, kita boleh ikut, kita boleh tidak. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kemudian tentu saja cinta kepada Rasul adalah bukti cinta kita kepada Allah. Kita harus memelihara. Kita harus memelihara. Memelihara dalam artian mengerjakan selalu apa saja yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga harus membela apa saja yang datang dari orang-orang yang tidak suka kepada ajaran Allah, maka kita bela. Yang menista Rasul, kita bela. Kita tidak boleh ada orang yang bisa mencaci Rasul, menghina ajaran agama ini. Nah, maka itu adalah bukti-bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita yakin bahwa beliau benar adanya dan benar ajarannya, insya Allah.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, pendengar Pro 1, cinta Nabi, cinta Allah. Ya, ini menjadi topik pembahasan yang masih kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi hari ini. Kita masih bersama juga dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, Ustaz Dr. Andos Haji Muksitari MA. Jadi pendengar Pro 1, kini sudah tiba waktunya juga kami buka atensi untuk Anda yang ingin bergabung. Ya, silahkan pendengar. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ya, ingin Anda sampaikan berkaitan dengan pembahasan ini di 0761245 nomor yang bisa Anda gunakan, atau nanti juga bisa gabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Pendengar kita di ujung telepon ini sudah ada bergabung, Ustaz. Mungkin akan kita sapa terlebih dahulu untuk yang di ujung telepon, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik.
1: Ya, dan siapa nih?
3: Dan Ocu, Kak Cik.
1: Ocu, Ocu amin. Silahkan Ocu amin. Kita, cinta Nabi, cinta Allah, Ocu.
3: Nabi,
1: Baik, Kak Cik.
3: Iya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya begini, Ustaz. Kan empat daripada sifat Nabi itu disebut sifat Nabi. Orang menyebutnya sifat Nabi. Padahal Nabi itu yang dicontoh, yang diikuti, yang diteladani, seperti Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatonah, yaitu benar, dipercayai, cerdik, dan juga berdakwah. Nah, apakah ini memang sifat Nabi? Kita boleh mengikutinya karena manusia itu mempunyai sifat dan tradisi pribadi, ya, bukan tradisi masyarakat. Ada seseorang tuh punya tradisi pribadi, yaitu kesukaan yang tidak bisa orang lain tahu, yang dideteksinya, merubahnya itu menjadi sifat Nabi. Itu boleh kah, Ustaz? Kalau bisa, kalau tidak bisa bagaimana, Ustaz? Pemanya banyak di zaman Rasulullah itu kan, satu sejarah-sejarah aja lah dulu, Nabi pergi ke pasar mengeruk karung tepung, ada yang kering, ada yang basah, mereka ditegur oleh Nabi. Siapa yang mencampuri antara yang baik dengan yang buruk, bukan umat saya. Zaman sekarang ini banyak orang yang kita jumpai hal yang semacam itu. Barang buruk tercampur dengan barang baik. Orang enggak bisa menegurnya. Apakah ini sudah menyalahi, Ustaz? Ini dakwah bil hal, yang mungkin barangkali sifat Nabi aja, kita kan enggak perlu berbuat begitu, kata dia.
1: Okay.
3: Ini mohon penjelasannya.
1: Baik,
3: terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin langsung segera ditanggapi, silakan, Ustaz.
2: Ya, ini juga bagian daripada ittiba atau cinta kepada Nabi, apabila perkataannya, perbuatannya kita ikuti. Ya, ini sunnah. Sifat itu memang wajib bagi Nabi, yaitu Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tabligh. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti mengikutinya, gitu. Ya, dan kalau kita bicara Tabligh, itu kan tidak harus di atas mimbar, ya. Tabligh itu kan menyampaikan balal anni walau ayah, sampaikanlah olehmu dariku walaupun hanya satu ayat. Yeah. Jadi tabligh itu artinya menyampaikan kebenaran kepada diri sendiri, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Andai kata kita tahu perbuatan itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, wajib hukumnya bagi kita untuk mengingatkan dia. Makanya ada ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, hendaklah memberikan nasihat dan wasiat kepada seorang lain itu, ya, dengan benar dan dengan sabar. Nah, kadang-kadang ada juga menasihat dengan benar tapi enggak sabaran, gitu, ya. Nah, ini dikaitkan kebenaran itu dengan kesabaran. Artinya kita mesti harus sungguh-sungguh menyampaikan dengan cara yang baik agar

0: pendengar kita Ustaz. Assalamualaikum. Ya, halo Bapak. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Amin, amin. Ya, Pak.
2: Kami masalah boleh dipercaya sama Nabi dan hamba Taala Rasulullah.
0: Pak Suhaimi ya.
2: Percaya sama nabi-nabi lain macam mana Ustaz?
0: Bagaimana?
2: Kalau Nabi Muhammad istighfar, kalau nabi-nabi yang lain bisa macam mana Ustaz? Ucapannya.
1: Iya, iya.
2: Nabi-nabi kan banyak Ustaz. Kalau Nabi Muhammad istighfar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar wa akbar, subhanallah walhamdulillah. Kemudian nabi-nabi lain macam mana Ustaz? Supaya masyarakat tahu Ustaz, kita kan mencintai nabi. Nabi banyak.
0: Baik.
2: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Bengkalis ini pendengar setia kita Pak Suhaimi itu, Ustaz, silakan. Sampai
1: alhamdulillah.
0: Apa? Ya, baik.
1: Jadi yang kita bicarakan ini konteksnya cinta Nabi, cinta Allah itu bisa dikaitkan secara umum, bisa juga dikaitkan secara khusus. Karena apa? Dalam ajaran agama kita, secara akidah kita wajib percaya adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu sebenarnya 24 termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25. Jadi untuk urusan akidah dan keyakinan kita mesti juga harus mencintai nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya itu juga rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Maka kita mesti juga pelajari itu. Tetapi kalau kita bicara tentang bersolawat, maka memang khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun percaya kepada Nabi yang lain, untuk kita bisa jadikan pelajaran bahwa tujuan mereka adalah untuk menyampaikan ajaran Allah. Dan hikmah-hikmah yang dimunculkan dari perjuangan nabi-nabi itu bisa kita jadikan contoh teladan hidup kita. Nah, tidak terkecuali tentu saja utamanya adalah nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah.
0: Iya, oke, baik Ustadz. Baik, di 2 menit waktu yang tersisa penghujung kebersamaan kita ini Ustadz ya, mungkin lebih mendalami tentang cinta Nabi, cinta Allah, apa pesan yang ingin disampaikan sekaligus juga kesimpulan dan penutup dari Ustadz, silakan.
1: Baik ya, jadi konteks kita untuk menanamkan cinta Nabi adalah hal menjadi penting, karena itu merupakan jalan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa ajaran Nabi dari Nabi. Tidak mungkin kita mengenal kekuasaan Allah dengan sifat-sifatnya kecuali kita mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah wasilah kita untuk mencintai Allah. Maka ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah mestilah kita ittiba, kita ikuti. Jadikan ia teladan hidup, dan semoga dengan kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita akan menjadi insan yang benar-benar mencintai Allah juga. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an maaf ya, datang pula bersin.
0: Iya, baik Ustaz. Silakan dilanjutkan Ustaz.
1: Iya, kalau udah bersin tuh tak ada ingat yang lain-lainnya gitu. Fokus. Jadi baik. Para pendengar, jadi mohon maaf ya. Maklum dah, ada berumurnya jadi bersin-bersin itu enggak bisa ditahan lagi.
0: Siap Ustaz.
1: Silakan. Nah, baik. Jadi mencintai dalam rasa mencintai Allah, maka kita mencintai Rasul. Bukti kita mencintai Rasul adalah berselawat kepada Rasul dan ittiba terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka ittiba kepada Rasulullah, ada Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka hadis-hadisnya atau sunnahnya itu tentu tidak berlawanan ya dengan Al-Qur'an dan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Bahwa ittiba kepada pribadi Rasulullah sebagai orang Arab itu tergantung kepada kita, karena itu sifatnya adalah mubah. Kita boleh ikut, kita tidak boleh tidak ikut ya. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan hari ini yang tidak sesuai dengan zaman Rasulullah. Rasulullah pergi haji atau apa umroh.

0: Tapi kita tidak harus dengan unta. Rasulullah makan dengan tiga jari, kita tidak harus dengan tiga jari. Itu adalah tradisi-tradisi yang ada di zaman Arab. Kita boleh pakai sendok, kita pakai dengan sarana-sarana yang lebih efektif, dengan lebih baik. Nah, karena apa? Karena ini sifatnya hanya mubah saja. Tetapi kalau kita harus makan pakai tangan kanan, nah itu memang ajaran yang harus kita ikut, karena itu sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita ittiba juga. Walaupun itu sunnah, tapi keberkahannya cukup luar biasa. Banyak amalan-amalan sunnah yang apabila kita pelajari, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan dan kemuliaan bagi mereka yang melaksanakannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ittiba kepada Rasul, mencintainya dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Allah akan masukkan kita ke dalam golongan hamba yang bertakwa insyaallah, dan kita yang akan mengikuti atau melaksanakan peringatan mulut Nabi dalam rangka mempelajari sirah Nabi. Dipersilakan asal saja tentu acara-acaranya tidak menyelisihi atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah menjelaskan hal yang perlu kita ketahui tentang cinta Nabi, cinta Allah. Ada Wakil Ketua Pembina Hikmi Riau Al-Ustaz Dr. Anus Haji Muhsin Zari MA yang tadi sudah bersama kita di program Mutiara Pagi hari ini, pendengar ya. Ya, semoga dari perbincangan pagi ini kita belajar bahwa mencintai Nabi bukan hanya tentang mengucapkan kata cinta ya, tetapi juga bagaimana kita berusaha meneladani akhlak dan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga juga seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, pendengar, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan yang kita bawa dalam keluarga, pekerjaan, ya maupun juga kehidupan bermasyarakat. Untuk program Mutiara Pagi hari ini, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih ya untuk Pak Suhaimi, Ojo Amin, dan juga untuk Anda seluruh pendengar Pro 1 yang telah mengikuti dan tetap setia mendengarkan program ini. Terima kasih atas atensi Anda. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi berikutnya, pendengar, dan program ini kami hadirkan setiap hari dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rasli pamit ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: di perkotaan, Bapak sekalian, ini bisa dilihat, ini juga mungkin untuk pengetahuan kita bersama. Di perkotaan untuk makanan, apa sih yang mempengaruhi garis kemiskinan di Provinsi Riau ini? Yang pertama, ternyata beras ini merupakan komoditas yang sangat berpengaruh terhadap garis kemiskinan di Provinsi Riau. Nah, yang mengagetkan kita semua bahwa ternyata rokok kretek filter itu merupakan
1: gudang buku keliling ini pastinya kita bertujuan untuk meningkatkan literasi.

Pokok-pokok berita utama. Memiliki stok 110 ribu masker, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ya, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan belum padam. Polda Riau turunkan tim kesehatan bagi petugas di lapangan. Saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya hari ini di edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Untuk informasi yang pertama, saudara, kita simak bersama reporter kami Femi Astiovati melaporkan terkait dengan memiliki stok 110 ribu masker. Pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Krumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
2: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
1: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
3: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker, dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Ya, sementara itu, saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan belum padam. Polda Riau turunkan tim melakukan kesehatan petugas. Untuk informasi ini selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api, dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
5: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar, ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak, dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan, dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
4: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Krumutan Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, Sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
6: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Bokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
4: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ya, cuaca panas, angin kencang, gambut yang dalam, dan minimnya juga sumber air ini menjadi kendala utama pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Riau. Berikut informasi ini dilaporkan Femi Astiovani.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah di Riau, seperti di Kabupaten Pelalawan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan penanganan karhutla menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi cuaca yang panas dan angin kencang membuat api lebih cepat meluas. Selain itu, material yang terbakar berupa semak belukar dan gambut yang cukup dalam, ditambah keterbatasan sumber air turut menyulitkan proses pemadaman. Edi Afrizal menjelaskan petugas di lapangan harus menunggu sumber air kembali terisi setelah digunakan untuk pemadaman. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD Damkar Riau berupaya membuat kanal sebagai sumber air sekaligus untuk membantu pembasahan lahan.
7: Pertama memang situasi dan kondisi di lapangan cuaca cukup panas. Kemudian angin ya, angin yang sering menjadi kendala kita untuk api. Kecepatan meluas api itu dengan kemampuan tindakan kita itu tidak swadi, jadi lebih cepat angin untuk meluas apinya. Kemudian kondisi di sana karena itu banyak bahan bakar potensial, jadi bahan bakar potensial semak belukar, pohon-pohonan dan gambut yang cukup dalam, ditambah lagi dengan kondisi sumber air yang minim, jadi kita tim di lapangan itu membuat bong-bong kali-kali parit bong nanti main 2-3 jam habis airnya, jadi nunggu lagi airnya penuh. Nah, kami mencoba nanti menggali dari gajah, jadi sebuah kanal setelah itu untuk menyekat, jadi juga sebagai sumber air.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menuturkan Riau masih mampu mengendalikan karhutla meski sejumlah peralatan waterbombing juga diperbantukan untuk penanganan kebakaran di Kalimantan. Menurut PLT Gubernur, pemadaman melalui udara juga menghadapi kendala karena kebakaran terjadi di kawasan hutan alami dan bergambut. Vegetasi yang lebat membuat air dari waterbombing tidak selalu langsung mencapai titik api.
8: Ini tadi disampaikan Pak Kasat ya, ini hutan belukar besar. Ini kan bergambut, ya, hutan alami. Kita pakai waterbombing, pakai siram dari atas, susah. Kenapa? Ditutup dengan daun-daunan. Nah, kalau di hutan bebas kan bisa, rup, nggak bisa, bisa tersiram. Nah, ini nyangkut semua di pohon-pohonan. Jadi berhenti, jadi air pun sebanyak pun.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan pemerintah provinsi terus mengerahkan seluruh kekuatan ke lapangan dan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, serta masyarakat juga dihimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terdesak, serta tidak melakukan pembakaran lahan. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Beras dan rokok ini jadi penyumbang besar garis kemiskinan di Indonesia. Pemerintah siapkan sejumlah program pengentasan. Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
9: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mengungkapkan fakta terkait komoditas yang paling berpengaruh terhadap garis kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Riau. Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, mengatakan beras masih menjadi komoditas yang paling dominan mempengaruhi garis kemiskinan masyarakat perkotaan di Riau. Namun kontribusi rokok kretek filter juga cukup besar dan bahkan menempati posisi kedua.
10: Di perkotaan, Bapak sekalian, ini bisa dilihat, ini juga mungkin untuk pengetahuan kita bersama. Di perkotaan untuk makanan, apa sih yang mempengaruhi garis kemiskinan di Provinsi Riau ini? Yang pertama, ternyata beras ini merupakan komoditas yang sangat berpengaruh terhadap garis kemiskinan di Provinsi Riau. Nah, yang mengagetkan kita semua bahwa ternyata rokok kretek filter itu merupakan komoditas kedua terbesar dalam pembicaraan kita terkait dengan garis kemiskinan yang dikelompokkan ke dalam makanan. Jadi rokok kretek filter ini memegang peranan yang sangat besar setelah beras. Kalau beras mencapai 19,23%, nah rokok kretek filter ini mencapai 12,72%.
9: Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Riau, Helmi D, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai intervensi, mulai dari alokasi anggaran khusus hingga bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
11: Pemerintah Provinsi Riau memiliki beberapa kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk alokasi anggaran khusus, bantuan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti bantuan keuangan khusus, pemodalan, rumah layak huni, dan bantuan sosial langsung kepada masyarakat.
9: Pengendalian harga kebutuhan pokok dan peningkatan daya beli serta program pemberdayaan masyarakat perlu berjalan beriringan sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Riau dapat memberikan hasil yang lebih optimal ke depannya. Demikian Alusurat Maja melaporkan.
0: Saudara, Ivan Out of the Box Gudang Keliling Buku itu hadir di Pekanbaru untuk membantu tingkatkan minat baca dan literasi masyarakat Sumatera. Informasi ini kita simak selengkapnya dalam laporan Ribi Ralika Tasya.
12: Gudang buku keliling Out of the Box yang berlangsung di Taman Aerosport Pekanbaru menjadi terobosan baru untuk mendekatkan buku kepada masyarakat di Pulau Sumatera, khususnya Pekanbaru. Kegiatan yang menyajikan berbagai kategori buku mulai dari buku anak, fiksi, non-fiksi, novel, hingga kamus ini digelar satu tahun sekali dan dilengkapi dengan penawaran harga yang sangat terjangkau. Penanggung jawab event Out of the Box, Nurman, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak kota dan mendekatkan buku kepada masyarakat Sumatera, khususnya warga Pekanbaru, agar bisa merasakan sensasi berbelanja buku seperti di Pulau Jawa.
13: Gudang buku keliling ini pastinya kita bertujuan untuk meningkatkan literasi di daerah yang kita kunjungi, meningkatkan minat baca juga. Lewat Out of the Box kita ingin menjangkau lebih banyak kota, bertemu lebih banyak pembeli dan merasakan hype-nya berburu buku dengan konsep bazar, di mana kan di Sumatera ini belum pernah ada ya, atau jarang sekali diadakan. Yang harapannya pastinya kami ingin menjangkau lebih banyak daerah khususnya di Pulau Sumatera, mendekatkan buku kepada pembeli, kepada konsumen, ya kepada mahasiswa, masyarakat umum, pelajar, dan bahwa buku itu sebetulnya tidak harus mahal, tapi banyak yang kita dapat dari membaca.
12: Sementara itu, salah seorang pembeli, Dila, mengaku sangat terbantu dengan adanya gudang buku keliling ini karena bisa mendapatkan buku-buku impian seperti novel dan buku hukum dengan harga setengah harga dibandingkan toko buku pada umumnya.
14: Jujur, di sini harganya miring banget, murah, soalnya biasa kan beli bukunya di store-store terkenal, tapi di sini tiba-tiba ada gudang buku, jadi langsung pergi dan bukunya harganya jujur murah. Ini aja setengah harga. Kalau di sini dari 99 dari 100.000 jadi 50.000. Kalau harapan udah pasti kalau bisa setiap tahun tuh ada. Terus ya koleksi-koleksi bukunya nambah, apalagi buat judul-judul buku baru misalnya, dan juga penulis-penulis hebat kayak Terelie misalnya, atau novel-novel sekarang tuh yang lagi booming, boleh ditaruh di sini, jadi lebih mudah dan harganya juga terjangkau.
12: Mantapnya antusiasme masyarakat diharapkan dapat menjadi aset penting dalam membangun budaya literasi serta mendorong kehadiran event bazar buku serupa secara rutin di Provinsi Riau. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Ya, saudara, sejumlah perlombaan beregu ini digelar guna memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Sekolah Dasar Negeri 1 Insit. Lewat perlombaan tersebut diharapkan mampu memupuk keakraban dan kekompakan serta memupuk rasa nasionalisme di kalangan siswa. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Isnaini.
15: Memeriahkan HUT RI ke-81 Sekolah Dasar Negeri 1 Insit menggelar sejumlah perlombaan. Setidaknya ada 8 jenis perlombaan yang dilaksanakan. Beberapa di antaranya merupakan perlombaan beregu. Jumlah siswa antusias mengikuti jalannya lomba. Salah satunya lomba estafet sarung yang menguji kekompakan tim.
16: Estafet sarung bola sama estafet kompak.
0: Ya, terus?
15: Perlombaan beregu sengaja dipilih pihak sekolah guna memupuk keakraban dan kekompakan di kalangan siswa. Ketua Pelaksana Kegiatan Husni Mubaraka mengatakan selain memeriahkan HUT RI ke-81, perlombaan yang digelar juga bertujuan membangun potensi diri, mengasah bakat dalam pertandingan, serta melatih mental bersaing anak. Di sisi lain, kegiatan itu juga bertujuan memupuk rasa nasionalisme serta rasa cinta tanah air.
17: Dalam menyambut dan memeriahkan HUT RI yang ke-81 ini, SD Negeri 1 Insit ini melaksanakan sekitar 8 perlombaan yang terbagi menjadi 3, yaitu untuk fase A, fase B, dan fase C. Dari kegiatan ini diharapkan nantinya siswa lebih, pertama lebih tumbuh jiwa nasionalismenya, karena dengan mengetahui kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kemudian lebih lagi meningkatkan rasa cinta kepada tanah air.
15: Husni menambahkan pada pelaksanaan lomba kali ini digelar dalam 3 fase dengan menyiapkan 8 jenis perlombaan yang berbeda di setiap fasenya. Untuk memberikan semangat bagi siswa, sejumlah hadiah pun telah disiapkan bagi para pemenang. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, KONI Kota Payakumbu, Sumatera Barat menjadikan KONI Kota Pekanbaru sebagai salah satu rujukan dalam memperkuat pembinaan atlet dan tata kelola organisasi olahraga. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Payakumbu Sumatera Barat menjadikan KONI Kota Pekanbaru sebagai salah satu rujukan dalam mengembangkan program pembinaan olahraga. Hal itu terlihat dalam kunjungan silaturahmi sekaligus studi banding yang dilakukan pengurus KONI Payakumbu ke kantor KONI Pekanbaru. Ketua Umum KONI Kota Payakumbu Khairul Mufti mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan organisasi olahraga. Berbagai program yang telah dijalankan KONI Pekanbaru dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat program KONI Payakumbu ke depan. Sejumlah hal menjadi perhatian dalam studi banding tersebut, mulai dari pola pembinaan atlet berprestasi hingga pelaksanaan pekan olahraga PORKOT. Pengurus KONI Payakumbu juga tertarik mempelajari tata kelola administrasi, khususnya dalam penggunaan dana hibah pemerintah agar pengelolaannya dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.
2: Dan di sini kami sudah berdiskusi panjang dengan beberapa rekan kami yang ada di KONI Kota Pekanbaru. Kami mengambil beberapa ilmu yang ada di sini, terutama tentang forecourt dan database dari atlet, dan kita menjadikan KONI Kota Pekanbaru sebagai contoh, sebagai studi tiru kami. Semoga kami bisa melaksanakan lebih baik lagi nanti di Kota Pekanbaru.
1: Kunjungan tersebut disambut jajaran KONI Pekanbaru yang mewakili Ketua Umum Ahmad Faisal Reza, Sekretaris Umum KONI Pekanbaru Sanwar Haris Adrian bersama sejumlah pengurus menerima rombongan dan memaparkan berbagai program organisasi yang selama ini dijalankan. Sanwar berharap KONI Kota Pekanbaru juga bisa berkunjung balik ke KONI Kota Payakumbu agar bisa menjalin silaturahmi dengan baik.
3: Next depannya mungkin Pekanbaru yang akan ke Kota Payakumbu ya. Karena wali kotanya juga kan orang kita juga gitu lah. Istri saya juga anak utama kedua dan ketiga.
1: Rombongan KONI Payakumbu sebelumnya juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Siak. Dari rangkaian kunjungan tersebut, kedua pihak berharap hubungan antar kepengurusan semakin erat dan dapat dilanjutkan melalui kunjungan balasan. Demikian Khairani Januari ini melaporkan.

0: Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Rio Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Memiliki stok 110 ribu masker, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan belum padam. Polda Riau turunkan tim kesehatan untuk petugas di lapangan. Informasi ini dalam Warta Riau Pagi Anda bisa dengarkan setiap harinya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami tentunya di Pro 1, di mana kita merangkai kebersamaan masih dalam rangkaian Riau Pagi ya. Untuk hari ini pendengar, masih di edisi Senin 24 Agustus 2026. Ya, Senin pagi kembali menyapa kita. Semoga Anda yang sedang bersiap memulai aktivitas itu semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat. Namun pagi ini pendengar, tampaknya ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya ya. Ini kondisi udara di Pekanbaru tampaknya kembali diselimuti kabut asap. Bahkan beberapa waktu terakhir itu kualitas udara juga mengalami penurunan ya. Bisa masuk dalam kategori tidak sehat. Jadi kalau pagi ini Anda melihat udara tampak berkabut, jarak pandang berkurang, atau tercium bau asap pendengar ya, mari kita lebih berhati-hati. Nah, untuk yang memang tidak memiliki keperluan mendesak ya, aktivitas di luar ruangan pendengar, ini sebaiknya sebisa mungkin dikurangi ya. Tetapi kalau memang harus tetap berangkat kerja, mengantar anak, atau menjalankan aktivitas lainnya ya, jangan lupa menggunakan masker. Mungkin ya pendengar, jangan lupa menggunakan masker yang sesuai dan sebisa mungkin hindari berada terlalu lama di luar ruangan. Untuk Anda pengendara kendaraan bermotor, kondisi udara yang berkabut itu juga mungkin bisa membuat jarak pandang berkurang ya. Jadi pagi ini tidak perlu terburu-buru, jaga jarak dengan kendaraan di depan, di sekitar Anda. Jangan lupa juga untuk menyalakan lampu kendaraan dan tetap perhatikan kondisi jalan pendengar. Baik, tentu kita berharap kondisi udara di Pekanbaru ya, di wilayah Riau juga umumnya, ini segera membaik. Dan semoga aktivitas hari Senin ini tetap berjalan lancar. Tetapi kesehatan jangan sampai menjadi nomor dua pendengar ya. Ini harus tetap, kesehatan itu menjadi perhatian utama kita, agar aktivitas apapun yang dilakukan, hal-hal baik, hal-hal positif itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, di studio pukul 6:43 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, ada satu lagu yang kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda, hingga nanti juga kita akan beralih untuk menyimak, mengupdate informasi lainnya. Kami akan kabarkan informasi nanti terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru, laporan dari RTMC Ditlantas Polda Riau ya, setelah yang berikut ini.

Ya, baiklah pendengar Pro 1, kini sudah tiba waktunya kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Jadi akan kita simak informasi ini pendengar, laporan langsung dihadirkan dari RTMC di Ditlantas Polda Riau.

0: Ya, pendengar Pro 1, untuk pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcar lantas pagi ini di Kota Pekanbaru, laporan langsung dari RTMC di lantas Polda Riau. Kita simak informasi selengkapnya disampaikan Bribtu Aprisa. Ya, selamat pagi Bribtu Aprisa, silakan laporan Anda.
1: Baik. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Aprisa melaporkan situasi Kamsel Tipcar lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami mendoakan agar selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah, namun sedikit terlihat kabut. Dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya kita pantau situasi arus lalu lintas di Simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitaran Simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai. Dari arah luar kota dan dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, volume kendaraan terlihat mulai meningkat, baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas ataupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti terlihat cukup padat, yang didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta beberapa kendaraan besar seperti truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabik Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju ke Kampar terlihat ramai di lajur kanan dan tengah, didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Tabik Gadang. Dapat kami laporkan traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Selanjutnya, di Simpang Soekarno-Hatta Arifin Ahmad, kondisi antrian kendaraan di traffic light terlihat cukup ramai dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka. Untuk di jalur kanan dan tengah cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan.

0: lajur tengah dan lajur kanan sudah terlihat cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover, Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitaran Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center. Antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitaran Tugu Zapin juga terdapat kamera Ekway yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi konstruktif Carlantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan informasi lalu lintas dari RTMC di Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama dengan saya Bribtu Aprisa. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar Pro 1, kita simak tadi laporan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau bersama Bribtu Aprisa yang sudah menghadirkan informasinya terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Dari Senin hingga Jumat, informasi ini bisa Anda update pendengar ya, kami hadirkan pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Ya, 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6.59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar ya. Di kesempatan ini untuk hiburan lagu-lagu pilihan kami, hentikan dulu sejenak karena kita akan update kembali informasi-informasi terkini. Pagi ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita akan nantikan ya. Untuk informasi kami rangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3 itu pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi datang.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas